Ya, 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, selamat pagi buat responder semuanya dimanapun berada. Selamat datang kembali buat responder semuanya yang baru bergabung. Selamat bergabung di program Semangat Pagi ya. Saat ini kita sudah masuk di jam ke 2 dan tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengan responder. Ya, sudah ada yang bergabung, Kak Maria ya. Pagi Kak, aku Maria dari Berbinar Fanbase-nya Sabrina Lianur, mau request lagu berjudul Sembuh Kembali. Makasih Kak. Oke, selamat pagi ya buat Kakak. Lagunya akan segera Viko putarkan. Stay tune dan selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang lo ko, malih wana lah hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari do. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapang juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
4: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
3: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapang.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya yang menemani responer semuanya di pagi hari ini. Ya, responer pernah gak sih ngerasa hidup itu seperti jalan di tempat gitu ya, gak kemana-mana. Padahal udah jalan sejauh tapi kayak ngerasa kok saya gak pernah survive gitu ya. Udah kerja keras, bangun pagi, berusaha maksimal juga, tetapi hasilnya terasa belum sesuai dengan harapan. Akhirnya yang muncul dalam pikiran adalah, apa yang saya lakukan selama ini memang ada gunanya? Jadi perasaan seperti ini sering datang tanpa disadari, bukan karena kita malas ya, tetapi karena kita terlalu fokus pada hasil besar dan lupa menghargai kemajuan kecil. Ketika kita memilih melihat apa yang belum tercapai, kita mulai membandingkan diri dengan orang lain. Semangat perlahan menurun, rasa syukur berkurang, bahkan hal-hal baik yang sudah kita miliki pun terasa biasa aja. Padahal kalau perubahan besar hampir tidak pernah terjadi dalam semalam. Dia selalu menggunakan proses ya, pakai proses. Nggak ada ya namanya sesuatu yang wah gitu-gitu kayak terjadi tapi dengan secara instan gitu ya. Nah, responer, penting untuk kita melihat bahwa kesuksesan dilakukan berulang-ulang. Maksudnya kesuksesan dapat dilakukan, dapat diraih ketika kita melakukan hal kecil yang konsisten secara berulang-ulang. Yang membedakan seseorang hanya bakatnya aja tetapi konsistensinya ya. Ya, hari ini mari ubah cara pandang. Jangan bertanya seberapa jauh saya masih lurus berjalan, tetapi tanyakan langkah apa yang bisa dilakukan hari ini. Senyum kepada orang

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, 93,3 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Selamat pagi buat responer semuanya. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya, yang menemani 8215566803. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok ya, dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Dan responer semuanya, jangan lupa untuk bergabung di program Semangat Pagi bareng Viko di pagi hari ini. Ya, responlah semuanya, kita akan kembali untuk melihat ya bahwa penting banget untuk kita punya hal-hal positif dalam setiap kehidupan kita yang kita lakukan. Pernah gak sih responlah memperhatikan suasana hati seseorang itu bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar? Ketika ada satu orang yang mengeluh terus-menerus, ruangan yang tadinya penuh semangat bisa berubah menjadi lesu. Sebaliknya, satu senyuman tulus atau satu kalimat penyemangat mampu membuat orang lain merasa lebih ringan menjalani harinya. Bayangkan seorang anak yang setiap pagi melihat orang tuanya berangkat kerja dengan wajah penuh keluhan, atau seorang

rekan kerja yang selalu mendengar kalimat ah pasti gagal ini, lama kelamaan jadi semangat mereka ikut turun juga ya. Bukan berarti kita harus pura-pura bahagia, namun kita bisa memilih untuk tetap membawa harapan meski sedang menghadapi tantangan. Ya, pagi ini mari kita mulai dengan hal sederhana. Sebelum memulai aktivitas, coba berikan 3 hal kepada orang-orang yang ada di sekitar. Sapaan yang hangat, senyuman yang tulus, kalimat yang membangkitkan semangat. Mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya bisa di luar biasa ya. Bisa jadi ucapan respon semuanya hari ini adalah alasan seseorang kembali percaya diri. Bisa jadi senyum respon menjadi penguat bagi mereka yang menghadapi hari yang berat. Ya, tetap bersama dengan Vico di Respon Radio. That should be me dari Justin Bieber.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri males sekolah, Ma, males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi Responer, balik lagi bareng Viko ya, yang menemani Responer di pagi hari ini. Buat Responer semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, keluarga, pasangan yang mungkin hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun melalui Respon Radio, bisa langsung DM Viko di 082156668003. Kita lebih lanjut ya, ngebahas tema kita pagi hari ini tentang hal positif. Ya, kita ingin punya hal-hal positif dalam kehidupan kita ya. Ada banyak impian yang sebenarnya tidak gagal karena kurang kemampuan, tetapi kita gagal karena terlalu lama menunggu waktu yang dianggap paling tepat, menunggu lebih siap, lebih pintar, lebih percaya diri, atau menunggu semua keadaan menjadi sempurna. Ya, coba kita renungkan sejenak, berapa banyak sih rencana yang masih tersimpan dalam benak atau dalam bentuk niat kita. Ternyata ya, setiap orang itu punya plan ya, setiap orang itu punya rencana-rencana yang akan dilakukan. Tetapi kalau kita sering menunda rencana tersebut, maka ya sama aja, nggak ada dampaknya sama sekali gitu ya. Waktu tuh terus berjalan, kesempatan terus berganti, dan mungkin hari ini adalah kesempatan buat Responer untuk melakukan hal-hal positif yang bisa Responer lakukan. Orang berhasil bukan karena mereka tidak takut, mereka berhasil karena memilih bergerak meski rasa takut itu masih ada. So, pagi ini buat Responer semuanya, buat satu keputusan sederhana, gak perlu langsung mengubah hidup dalam satu hari. Cukup satu lakukan satu langkah nyata. Kalau ingin hidup sehat, mulai dengan berjalan kaki 10 menit. Kalau ingin lebih produktif, selesaikan satu pekerjaan yang paling penting. Kalau ingin memperbaiki hubungan, kirim satu pesan yang tulus. Karena kemajuan tidaklah lahir dari kesempurnaan, kemajuan lahir dari keberanian untuk memulai. So, mari jadikan 22 Juli 2026 hari ini sebagai hari ketika kita berhenti berkata nanti kalau sudah siap, nanti baru kita ganti, saya mulai dan apa yang saya bisa lakukan untuk hari ini. Langkah kecil yang dilakukan hari ini selalu lebih berharga daripada rencana besar yang selalu tersimpan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tidak terasa sudah 2 jam Viko nemenin ruang dengar responder. Thank you banyak yang sudah bergabung pagi hari ini ya, yang sudah kirim-kirim lagunya. Terima kasih banyak. Dan kiranya dari banyak hal yang kita bahas, tentu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengucap syukur untuk hari ini, ya kan? Kalau diberi kesempatan yang besar, itu adalah anugerah terindah. Maka yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Dan juga kedua adalah konsisten. Bagaimana caranya kita konsisten menghargai waktu. Kadang kita tadi ngebahas banyak hal tentang kesuksesan. Jadi sukses itu bukan diraih dengan cara instan ya. Sukses itu diraih ketika kita melakukan hal kecil secara konsisten, kita lakukan every day. And bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan hal-hal positif dalam setiap kehidupan kita, khususnya di hari ini, ya tebarkan senyuman kepada orang yang ada di sekitar dan lakukan yang terbaik. So Viko pamit undur diri, terima kasih banyak, and stay tune di 93,0 FM.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers. Wow, hai Cici.
1: Hai juga Kakak, selamat pagi.
0: Memang kalau di hari Rabu itu Cila sama Cici jadwalnya ya selama satu bulan ini. Jadi aku gak sendiri, selalu ditemanin. Responers juga gak sendiri, karena kita temenin mereka juga
1: sekali. Apalagi pagi-pagi Rabu ya, agak sedikit mendung-mendung, dingin-dingin. Tapi kalau sama kita tentu nggak bikin makin dingin.
0: Betul.
1: Dong.
0: Tetap hati kita cerah ya Ci.
1: Betul sekali.
0: Cuaca dong, boleh mendung, hati tetap menyala.
1: Aduh.
0: Kita mau menyapa Responers yang ada di mana saja ya, yang lagi dengerin kita tentunya di pagi hari ini. Selamat pagi sekali lagi ya. Berharap kabarnya sehat tentunya.
1: Amin.
0: Ya. Lancar juga hari ini. Betul. Yang lagi kuliah, yang lagi sekolah, yang lagi kerja, yang lagi di rumah aja, lagi rebahan, nono ya.
1: Kalau pagi-pagi itu gak boleh rebahan dulu, apalagi udah jam 8 ya.
0: Betul,
1: ya.
0: Apalagi anak gadis harus bangun
1: gak
0: ya
1: boleh,
0: pagi-pagi. Oke, okay. Nah hari ini kita mau membahas tentunya satu poin yang relate banget di kehidupan kita. Dan bahkan ini masalah besar bagi anak-anak muda.
1: Apa tuh Kak?
0: Karena ini pertanyaannya horor banget.
1: Kayaknya itu yang gedebak-gedebuk deh. Apa nih Kak? Apa nih yang sangat-sangat bikin aku penasaran dengan topik
0: mau
1: kita
0: tahu?
1: Begini?
0: Mau tahu?
1: Mau.
0: Oke. Okay. Jadi, Ci, ceritanya 2 tahun yang lalu. Enggak. Jadi hari ini spesial banget kita membahas tentang kenapa anak-anak muda khususnya Gen Z ada takut nikah. Menurut kamu gimana?
1: Jujur ya Kak ya. Jujur, aku yang baru umur kayak mau kepala 2 ini ya. Aku memang takut untuk menikah dan aku ancang-ancangnya kayak ih umur 30-an aja deh aku nikahnya.
0: Kenapa, Ci?
1: Yang pertama itu karena melihat di lingkungan ya Kakak ya.
0: Okay.
1: Orang-orang yang cepat menikah itu biasanya kayak gimana ya? Kadang-kadang ada yang lancar dan pastinya banyak juga yang enggak lancar doh yang kayak
0: Nah itu yang membuat kamu jadi takut.
1: Iya.
0: Bukan takut untuk enggak makan nih kan, tapi punya rencana,
1: Kalau Kak gimana?
0: Sama. Takutnya tuh bukan takut untuk menikahnya, tapi nanti kalau misalnya kita menikah bukan orang yang tepat gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Atau enggak nanti ketika kita menikah tuh karena omongan orang, karena usia, bukan karena memang kita udah matang banget gitu.
1: Betul.
0: Ya, siap banget gitu terus kita menikah. Tapi takut ya itu nanti pada saat menikah 2 tahun, 3 tahun akhirnya menyesali, makan hati terus. Apalagi pernikahan kan seumur hidup ya kan Ci?
1: Iya lagi Kak, apalagi kalau sama orang yang salah, waduh.
0: Nah, masa kita makan hati terus, ya kan? Kalau bisa kita minimalisir, ya kan? Kenapa enggak? Kalau misalnya kita bisa mendapatkan yang tepat, ya kenapa kita harus buru-buru?
1: Nah iya betul, mending kita agak kita nggak terlambat nggak sih kak? Menurut Kakak umur 30-an itu terlambat nggak?
0: Di dunia ini nggak ada yang terlambat.
1: Waduh.
0: Yang terlambat itu ketika kita memang nggak mau mencoba dan nggak mau bangkit.
1: Okay.
0: Gitu, nggak mau berusaha, nggak mau berjuang. Gitu ya. Kadang ada orang yang bilang dia telat karena dia nggak belajar gitu ya.
1: Betul.
0: Atau nggak dia gagal karena dia nggak berjuang, dia nggak berusaha. Nah itu yang ada. Tapi ketika kita mungkin menyadari, oh gue gagal nih, ya kan? Oh gue kayaknya banyak salahnya ya di sini ya. Nah kita berusaha berjuang, maksudnya memperbaiki semuanya itu ya berarti tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki. Gitu. Jadi umur berapapun gitu ya, kalau misalnya ketika dapat jodohnya orang yang tepat ya nggak apa-apa. Daripada kamu menikah karena wow umur gue udah tua banget nih nggak bisa nih gitu ya. Kan menikah kan 2 orang,
1: ya,
0: satu orang nanti. Bagaimana jadinya ketika misalnya kita umur 30-an di atas gitu ya. Kan ada lagi perempuan ya, ada yang perempuan kayak rawan gitu ya ketika melahirkan kita kayak. Nah, jadi kesepakatan ya ini kan diomongin lagi. Makanya kenapa harus yang tepat? Supaya dia memahami, mengerti. Oh iya ya, di usia kita yang segini kan memang agak sulit. Gimana nih menurut kamu? Nah, itu. Jadi memang harus yang tepat sih.
1: Iya, yang paling pertama apa? Pasangan ya, kayak pasangan yang tepat.
0: Iya, betul. Dan pastinya kita juga jangan menuntut oh pasangan aku harus begini, harus lebih baik dan segala macam. Ya, kita kita juga harus berjuang, kita juga harus memperbaiki diri, kita juga harus mau belajar, mau dinasehati, ditegur, dikritik dan segala macam. Namanya juga pernikahan pasti tanggung jawabnya besar banget.
1: Iya.
0: Wah, kita kayak udah ininya ya. Oh enggak. Maksudnya dengan yang kita lihat kan,
1: iya.
0: Dan bahkan banyak teman-temanku yang cerita ke aku. Aduh. Dari situlah aku memahami dan mengerti. Dan tentunya dari keluarga aku juga. Makanya kenapa aku tahu, karena bapak mama juga mereka sharing gitu ya. Mereka memberitahu apa yang mereka alami, sehingga aku dapatlah pengetahuan ilmunya. Walaupun prakteknya belum ya.
1: Belum sekarang.
0: Iya. Nah, kita mau ngajak responders ya untuk bergabung pagi hari ini, Ci. Boleh ngundang di mana, Ci?
1: Langsung saja melalui kontak kita di 0821-556-6803 atau bisa juga nih bergabung bersama telepon ya, Kakak Cila ya.
0: Iya, betul.
1: Di 0811-662-2930.
0: Wow, tentunya kita akan terus menemani ya responders sampai jam 10 pagi dan Cici miau-miau.
1: Iya nih Kak Cila.
0: Cila dan Cici pastinya akan terus mempersembahkan juga lagu ya. Kita akan memutarkan lagu-lagu yang semangat supaya kita di hari ini semakin semangat untuk beraktivitas ya, Ci ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau begitu kita putarin lagu ya.
1: Boleh langsung aja nih Kak, lagu apa nih?
0: Kita langsung lagi. Nah, karena ini kan tentang topiknya ya. Topiknya kan tentang pernikahan gitu ya. Apalagi anak muda. Nah, selagi kamu masih ngejar karir gitu ya, bebas kamu mau ngapain aja. Iba, ini dari Iwah kan nih. Asal sesuai jalurnya ya.
1: Yeah.
0: Oke.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Jika Cinta Dia dari Geisha. Hai ya.
1: Langsung dibuka dengan Jika Cinta Dia ya.
0: Apalagi topik kita pagi hari ini tentang ya yang sebenarnya horor banget ini ya. Kalau ditanyakan kepada anak-anak muda.
1: Betul.
0: Horor ini dalam artian kayak aduh takut.
1: Apalagi kalau misalkan udah berumur yang kayak 25 nih ya.
0: Iya.
1: Terus tetangga, orang tua, keluarga nanya hal itu. Kenapa belum nikah?
0: Iya lagi. Kayak kita tuh wanti-wanti banget gitu ya. Dan bahkan udah ada di benak kita tuh, aduh gue sanggup gak ya kalau ditanyain gitu ya. Betul. Pasti ini bakal, karena kita gak bisa menghindari. Apalagi pertemuan gitu ya, perkumpulan dengan keluarga besar gitu ya. Itu susah banget kayak kita menghindari. Karena memang ya, ya gimana gitu ya. Udah di depan mata kita ditanya, ya kita jawabnya apa adanya.
1: Apa adanya.
0: Ada juga yang malah menjawab itu orang tua kita.
1: Iya lagi kak.
0: Biarin lah gitu. Udah capek juga kami nih. Misalnya kan apalagi mak-mak bata gitu ya. Aku. Makin panas gitu.
1: Iya.
0: Nah kita mau mengajak tentunya responders yang sudah bergabung di live TikTok juga. Ya boleh untuk memberikan tanggapannya mengenai topik kita pagi hari ini. Menurut kamu kenapa banyak anak-anak muda atau Gen Z lebih mikir-mikir dulu gitu. Padahal udah punya pasangan. Padahal udah berjalan beberapa tahun gitu ya. Tapi dia masih kayak aduh yakin gak ya. Aduh siapin dulu deh gitu ya. Apa yang bisa dipersiapkan mental mungkin ya. Finansial dan segala macam gitu.
1: Betul.
0: Misalnya, ya kan beda-beda ya. Ada juga yang sebenarnya lagi menutup diri gitu ya. Fokus ke karir gitu ya.
1: Ada juga atau mungkin trauma nih kak.
0: Nah itu karena trauma.
1: Betul.
0: Gitu. Nah jadi kita masih tentunya menunggu gitu ya. Dan perjalanan kita juga masih panjang.
1: Masih.
0: Iya, Cici Miau Miau dan Cila masih menemani responden sampai jam 10 malam ya Ci ya.
1: Aduh. Kering nih kayak kering kalau 10 malam.
0: Oke, apa sih yang enggak bisa buat responden? Kita akan temani responden semua
1: betul.
0: Ya.
1: Kering kalau 10 malam.

0: Alex, Bang Mochi, ada Massima Tupang juga untuk bergabung menanggapi topik kita pagi hari ini. Ada Bang Bit, langsung emot yang wow gitu, kayak kaget gitu loh. Mungkin mendengar topik kita pagi hari ini ya. Ada Bang Alvan, wow, banyak sekali ya yang sudah bergabung menyapa kita di pagi hari ini. Tentunya kita terus menunggu ya tanggapan dan respon mengenai topik kita pagi hari ini. Nah, kita melanjutkan kenapa? Banyak dari kita ya, apalagi anak Gen Z, benar-benar kayak mikir-mikir dulu deh. Padahal udah dijodohin. Iya. Terus kalau dijodohin tuh orang-orang yang bukan kaleng-kaleng, maksudnya yang udah terjamin gitu ya.
1: Karena udah
0: ya.
1: Dilihat kan kayak
0: pekerjaannya udah ada tetap gitu ya. Terus ya nanti pensiunnya udah pastilah gitu ya. Nah, tapi kita masih mikir-mikir gitu. Dan kita udah sharing juga ya, Ci, iya, sama responder semua. Cici udah bilang bahwa ntar nanti
1: Aduh berat.
0: Oke, yang pertama ternyata takut salah pilih pasangan. Gimana tuh, Pi?
1: Kalau misalkan takut pilih salah pilih, waduh,
0: iya,
1: salah pilih pasangan itu ya kak ya, yang karena kan aku ngelihat secara langsung di sekitar aku, tetangga aku, mereka itu baru umur 23, gak salah, 24, dan baru tahun kemarin nikah, dan baru bulan kemarin juga bercerai.
0: Nah, gak sampai satu bulan?
1: Gak sampai, nah jadi aku kayak, Kenapa?
0: Kamu bisa bertanya-tanya ya?
1: Kayak, ih, makin besar lah ketakutan aku itu kayak, waduh, ngeliat orang yang menikah terus tiba-tiba bercerai, padahal mereka udah pacaran lama loh kak, dari SMA
0: pacarannya,
1: dari SMA pacarannya, terus sampai menikah, dan pas menikah itu cuma bertahan satu bulan. Nah, makanya aku tuh bingung kayak, ih, kok bentaran banget, padahal mereka udah menjalani hubungan yang lama banget.
0: Iya,
1: pasti
0: ya,
1: kan mereka udah kenal satu sama lain, nggak mungkin yang kayak tiba-tiba ada yang hal mengejutkan yang bikin mereka itu pisah kayak gitu. Jadi mikir aku kayak, aduh, mikir seribu kali aja deh buat nikah kayak gitu.
0: Iya, karena yang sudah lama pun bisa saja terjadi seperti ini gitu ya. Bisa cerai gitu ya. Apakah mungkin ketika mereka memutuskan menikah karena omongan dari orang-orang udah lama nih, kenapa enggak dibawa ke KUA misalnya ya, kenapa enggak diseriusin, ngapain lama banget gitu ya, apa yang mau ditunggu, apa yang mau dinanti-nantikan. Nah, akhirnya mereka memutuskan padahal belum siap.
1: Nah,
0: ya kan. Nah, itu mungkin ya salah satu faktornya kenapa mereka akhirnya cerai enggak sampai satu bulan, padahal udah lama banget ya. Wow, ini yang
1: sayang banget ya.
0: Dan ini yang benar-benar kita takutkan gitu ya, terjadi pastinya. Siapa sih yang mau kayak gitu? Pasti semua orang gak menginginkan itu. Tetapi ya pada kenyataannya yang terjadi di lingkungan kita memang seperti itu. Nah, bagi kita yang sudah melihat, menyaksikan ya, kita belajar gitu ya dari teman-teman kita, mungkin dari orang di sekitar kita, supaya tidak sama gitu ya, supaya kita gak bercerai di usia yang masih muda gitu ya. Mungkin kayak cerai mati ya gak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya memang cerai kita masih hidup gitu ya, itu kan sesuatu hal yang masalah besar.
1: Iya,
0: gitu.
1: Mana tahu juga bisa menjadikan aib ya kak.
0: Betul.
1: Dan juga pas banget nih kata
0: apa tuh?
1: Weri Duri Riau katanya.
0: Hai kak Weri, ya.
1: Takut nanti baru nikah terus cerai.
0: Betul.
1: Pas banget ya.
0: Iya, tapi kita berdoa ya, berharap Bang Weri Duri Riau ya, yang lagi di Riau bisa mendapatkan orang yang tepat.
1: Amin.
0: Ya, jadi betul-betul sama-sama mencintai, amin, sama-sama menghargai, sama-sama menghormati, dan juga tentunya terus berjuang, karena di dalam pernikahan ada momen-momen kita kayak capek, ada momen-momen kita putus asa, ada momen-momen kita kayak udah ya udahlah makan hati terus nih, ngapain lagi, sama aja nggak bahagia gitu ya. Tetapi dengan menyadari, memahami bahwa komitmen di awal gitu ya, akhirnya sama-sama, karena nggak bisa sendiri, harus sama-sama ya. Jadi makanya kenapa harus orang yang tepat. Ada detektif Indonesia juga.
1: Langsung masuk ya detektif Indonesia.
0: Takut, langsung join di live kita nih. Kenapa nih, gimana? Kalau kak detektif Indonesia bilang open jasa. Aduh, pacar hilang juga katanya. Aduh, penipuan online. Kalau

0: Itu bisa, oke, ya. Nanti bisa berikan tanggapannya ya Bang Detektif mengenai kenapa banyak ya anak-anak muda atau Gen Z pada takut menikah atau mungkin lebih kayak mikir-mikir dulu dah gitu ya. Jadi ditunda dulu, nunggu sampai siap misalnya. Kita kan punya alasan yang berbeda-beda ya. Ada Bang Atlu, ya halo, I'm from... halo bro. Where are you from? Katanya I'm from England nih. Salam kenal. Salam kenal juga. Thank you loh udah bergabung di Respon Radio. Sering-sering ya. Oke, boleh bergabung juga untuk menanggapi topik kita pagi hari ini. Nah, dan tentunya walaupun mungkin misalnya karena takut salah pilih gitu ya. Nah, ternyata finansial, ekonomi juga tuh berpengaruh, ya kan Ci?
1: Iya bener banget sih Kak ya. Karena salah satu bikin orang bercerai apa gimana tuh kan finansial juga ya Kak ya. Kayak mikir-mikir kayak kita masih sama orang tua nih gitu kan Kak ya. Kayak mau beli rumah tapi rumahnya mahal.
0: Iya lagi.
1: Terus juga kayak harga, kalau sebelum beli rumah kan harus beli tanah dulu ya.
0: Iya.
1: Ah, terus juga kalau misalkan biaya pendidikan kalau udah punya anak, udah mikir-mikir dong biaya pendidikan, biaya masuk, biaya ini, biaya itu. Terus juga biaya kesehatan. Nah, gitu sih Kak, yang kayak enggak sebanding antara gaji sama pengeluarannya. Ya. Makanya kayak banyak yang enggak balance gitu. Jadi banyak yang salah satunya itu karena finansial. Iya enggak sih Kak?
0: Iya, betul, betul. Jadi memang banyak sebenarnya yang perlu dipersiapkan di dalam pernikahan ya. Baik finansial, contoh salah satunya tanggung jawab kita tentunya ya, pastinya, dan juga banyak hal-hal yang akhirnya membuat kita mikir panjang gitu ya. Kenapa? Karena kita gak punya kekuatan gitu ya. Yang ada hanya black magic.
1: Waduh.
0: Kenapa black magic?
1: Kenapa?
0: Karena kita akan mendengarkan
1: Waduh.
0: Black magic dari Little Mix.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma, males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Ya, masih di program Ruang Pagi. Mm-mm.
1: Masih bersama Kak Cila dan juga Cici.
0: Miau-miau. Tapi kenapa aku suka banget manggil kamu miau-miau ya?
1: Tahu,
0: cuma
1: ya,
0: kayak lucu aja gitu. Maksudnya, oh namanya aja lucu apalagi orangnya.
1: Waduh, aduh.
0: Benar gak responders yang lagi di live TikTok kita? Ngaku gak? Benar kan? Karena memang Cici miau-miau bisa dilihat ya mukanya.
1: Iya, bisa dilihat
0: ya, Kak. Dengan kacamatanya yang imut.
1: Apalagi kalau dengan Kak Cila yang pagi hari ini rambutnya yang terjuntai indah.
0: Terjuntai indah gak tuh? Membara. Kata si user ini bilang, gak fokus suaranya soalnya Cici mengalihkan duniaku. Aduh. Tolong.
1: Tipe-tipe buaya.
0: Kita udah capek-capek ngomong tapi enggak dengerin kita gimana? Enggak bercanda ya. Tapi thank you semuanya yang setia mendengarkan Respon Radio dan juga yang sudah bergabung. Bahkan ada Bang Gusti ya yang sudah request ya lagu ya, mendengarkan lagu favoritnya di Respon Radio untuk menemani kita beraktivitas di pagi hari ini tentunya. Buat kamu yang belum bergabung, mari cus ya bergabung baik di melalui live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93.0 Official atau melalui WhatsApp di 0811 66 22 930. Kita mau bacain karena di WhatsApp sudah ada yang bergabung. Ada siapa, Ci?
1: Ada Bunda Dua Putri ya. Pagi Ananda Cici dan Ananda Cila.
0: Pagi.
1: Kalau menurut Bunda ya, Dua Putri, tanggapan tentang kenapa anak-anak muda sekarang memilih untuk menunda pernikahan? Karena yang pertama, kebanyakan anak-anak muda sekarang, khususnya yang cewek, kebanyakan sudah mandiri dalam bidang finansial. Dan segala hal yang lainnya, kebanyakan mereka suka dengan cowok yang mau gondo. Dan kemungkinan takut kalau sudah menikah terjadinya KDRT. Jadi memang apabila kita sudah ketemu dengan seseorang yang pas dan juga dijalani beberapa waktu yang agak lama dan juga menemukan kecocokan serta kenyamanan dalam hal dua yang lain pas untuk melangkah selanjutnya. Sebaliknya kalau memang sudah ada orang yang betul-betul pemikirannya matang tentang pernikahan dan kamu orang yang pas, barulah bisa membahas hal tersebut. Dan tentunya jadinya intinya dalam hal mengambil keputusan untuk menikah tidak perlu terburu-buru, dan waktu yang akan tiba juga dijalani saja. Begitu kata Bunda.
0: Wow, luar biasa loh Bunda. Bunda juga mau dengerin lagu ya dari Bruno Mars yang berjudul Just the Way You Are. Luar biasa, thank you untuk tanggapannya mengenai topik kita pagi hari ini, Bunda Dua Putri. Berharap Bunda sehat-sehat ya. Bunda Dua Putri ini luar biasa, terus ngikutin topik ya. Setiap program juga bergabung. Wow, dari pagi ketemu pagi.
1: Memang kita paling semangat.
0: Kita pun juga makin semangat ya kan, Ci?
1: Iya, kayak ada seseorang responders yang menunggu-nunggu kita.
0: Asik, menanti-nanti. Selain jodoh ya. Selain jodoh yang menanti-nanti gitu ya. Ternyata Bunda Dua Putri luar biasa setia banget untuk mendengarkan Respon Radio. Nah, buat kamu yang belum bergabung, silakan cus bergabungnya melalui call juga ya, di WhatsApp, telepon, ceritakan kenapa banyak banget ada anak muda zaman sekarang, bahkan mungkin kita yang belum ya, masih penjajahkan. Kamu kenapa ketawa kalau dengar penjajah?
1: Kayak waduh, kalimatnya
0: kata-katanya luar biasa ya. Tapi memang pertanyaan ini horor banget, khususnya buat anak-anak cewek gitu ya. Jadi ada temanku, dia baru balik ke kampung bapaknya di Nias. Dia langsung ditanyain sama keluarga besar, kamu udah umur berapa? Mereka tanya kan. Terus temanku bilang, aku udah umur 26 om. Kan kalau kita tuh masih aman lah ya. Tahu kenapa?
1: Kenapa?
0: Orang shock, kaget. Kamu udah umur 26, udah tua banget, belum menikah. Gimana gimana nih? Karena di situ ya mungkin budayanya gitu ya, umur-umur 20-an tuh sudah menikah, 20 lah, 21, 22 gitu ya udah menikah. Jadi temanku syok kan. Nah, karena bapaknya udah tahu, udah paham, jadi kayak cuman bantu supaya anaknya nggak terlalu stres gitu ya, dan dijodohin langsung sama orang-orang gitu ya. Dan teman gue kan nggak bisa, tipe yang nggak bisa, bukan tipe yang kayak langsung dijodohin gitu ya.
1: Terus gimana nih kak, kayak mau kenalan dulu kak atau emang kayak aku nggak mau dijodohin, aku
0: ya, mau dia nggak mau,
1: aku mau ketemu sama orang yang jatuh cinta sama aku.
0: Betul gitu. Dia benar dia kayak gitu, nggak mau, dia tolak, padahal yang mau dijodohinnya itu orang yang sudah aman lah gitu, ya pekerjaannya ya. Gitu ya udah tercukupi lah, terpenuhi lah, terjamin lah kehidupannya nanti kalau udah menikah misalnya. Tapi temanku nggak mau, bukan tipe yang kayak dijodoh-jodohin gitu, harus mengenal, bahkan dia nolak nggak mau kenalan.
1: Waduh.
0: Gitu, ini sebenarnya semua tempat deh, nggak cuman ya di kampung teman aku, semua tempat sama kayak gitu.
1: Iya, karena orang
0: di kampung juga, di kampungku juga gitu, orang bakalan bertanya-tanya gitu, kenapa belum menikah di usia ini, dan orang tuaku juga nanya-nanya gitu, kamu udah umur 26, udah umur menikah loh katanya gitu. Jadi semua tempat deh, nggak cuman satu tempat.
1: Betul,
0: deh.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi agak risih sih sebenarnya. Cuman kita yang ditanya kayak gitu tuh bingung mau jawab apa. Karena memang belum ketemu.
1: Iya. Kalau kakak ditanya kakak jawabnya apa? Belum ketemu jodohnya.
0: Doain mamanya. Mama harus sehat-sehat juga gitu ya. Jaga kesehatan tentunya, supaya nanti kalau udah ketemu jadi mama bisa ngantarin aku.
1: Iya, waduh udah
0: jadi gitu, dalam nih. Jawab gitu aja gitu ya. Walaupun memang di hati udah kerasa kerusuk gitu ya. Di pikiran kayak udah oh my god, kenapa harus timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan di pertemuan keluarga juga gitu.
1: Oh iya.
0: Cici pasti juga ditanya kan kalau misalnya lebaran ya, hari raya lebaran kan kumpul-kumpul sama keluarga.
1: Aku belum sih kak, tapi kayak misalkan kayak kamu udah ada tujuan gak nikahnya umur berapa? Ih, ya Allah, ini baru tamat SMA, baru kuliah, udah ditanya nikah. Mending kalau lebaran aku ngapa sih namanya? Kayak salam langsung pergi ke kamar. Daripada lama-lama duduk makin ditanya, nggak mau dong. Apalagi kayak baru aku sih kayak kaget aja ya. Karena orang-orang mikirnya umur 20 itu umur yang pas dan juga umur yang udah matang kan ya untuk perempuan menikah. Cuma ya jangan pas aku udah baru tamat dan juga baru mulai kuliah dong ya udah ditanya kapan nikah. Itu kan kayak nggak awe, kurang aja menurut aku.
0: Nah gimana kalau responer sih? Ya kita kan udah cerita gitu ya, pernah ditanya juga, bahkan sering banget ditanya gitu. Nah ada Bang Mas Teja ya, yang menyapa kita di pagi hari ini di live TikTok kita. Hai Mas Teja, salam kenal juga ya. Ada Bang Masada juga, selamat pagi. Oh ini dari Mas Noval nih, dari Polres Marang. Wow, salam dari 86, hadir.
1: Laporan.
0: Hadir. Thank you yang sudah bergabung ya. Dan jangan ketinggalan tentunya buat responers yang belum bergabung, bisa memberikan komentarnya, tanggapannya, atau nggak informasi cuaca di tempat kamu boleh, supaya kita tahu. Karena memang di Padang Pariaman agak mendung pagi. Betul. Berharap sudah cerah ya.
1: Iya, amin.
0: Tetapi apapun itu ya yang di luar sana, hati kita tetap bersukacita dan juga cerah cemerlang. Oke, kalau begitu kita dengerin lagunya si Afgan, abang saya.
1: Abang saya.
0: Lagunya Havana Asmara. Kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Waduh.
1: Ada apa getar-getarnya gitu. Gimana Ci? Udah terpanah enggak asmaranya?
0: Udah terpanah-panah banget apalagi. Aduh. Suami kita ya mau menyanyikan lagunya.
1: Iya lagi. Eh itu abang aku loh. Berarti kamu
0: adik ipar.
1: Oke, itu pan asmara dari Afgan luar biasa yang mengantar kita di segmen terakhir di jam pertama kita, iya, iya kan? Tapi jangan khawatir karena kita akan kembali di jam kedua dengan topik yang sama, yaitu menurut kamu kenapa banyak anak-anak Gen Z takut menikah?
0: Kenapa ya?
1: Boleh langsung ya untuk memberikan komentar dan tanggapannya di live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official atau melalui WhatsApp
0: di 0821-5566-8003.
1: Ya, Cici, Miau Miau dan Cila akan kembali tentunya ya di Respon Radio keluarga Anda. Just the way you are dari Bruno Mars.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responers, kita ketemu lagi ya. Tentunya bersama
1: Cila dan Cici.
0: Betul sekali.
1: Iya, kita masih membahas topik yang sama tentunya ya. Menurut kamu, kenapa banyak anak-anak Gen Z yang pada takut nikah padahal udah punya pasangan dan udah berjalan beberapa tahun gitu ya. Cuman kayak ke jenjang serius itu tuh masih mikir-mikir dulu ya. Apalagi yang belum punya pasangan.
0: Mikir-mikir banyak kali dulu nih.
1: Gitu ya. Mereka masih bimbang gitu ya. Tapi banyak yang deketin. Yang deketin banyak. Cuman kayak untuk
0: masuk ya.
1: Cuman untuk kayak jenjang serius kayak dalam kata pernikahan itu tuh berat gitu melangkahnya.
0: Dan pernikahan itu emang gak main-main ya kak.
1: Betul sekali. Karena memang kita tahu gitu ya, zaman sekarang banyak sekali yang kita lihat bahkan di sosial media. Ada KDRT, ada perselingkuhan, penceraian, dan juga hal-hal yang lain yang akhirnya kita mikir dua kali gitu ya. Jadi memang harus betul-betul matang, disiapin. Bukan berarti kita jangan takut nanti udah gue gak nikah nih. Bukan, gitu.
0: Bukan gitu maksud kita ya.
1: Bukan gitu. Jadi kita betul-betul harus mempersiapkan diri. Karena kembali lagi, jodoh itu cerminan diri.
0: Betul.
1: Percaya gak sih? Gitu ya. Karena kenapa ketika kita misalnya memperbaiki diri, hidup benar, hidup dengan baik, gak aneh-aneh gitu ya. Pasti kalau nanti ketemu jodohnya seperti itu.
0: Iya, baik-baik juga. Insya Allah.
1: Gak mungkin dia terima gitu ya. Padahal hidupnya udah bahagia kan. Udah aman-aman aja. Tiba-tiba datang orang yang hidupnya berantakan. Gak mungkin dia terima. Kecuali dia memang ya udahlah, di sisi lain mungkin ada apalah gitu ya. Tapi aneh, kenapa dia mau gitu. Karena kan dipertanyakan. Tapi kan rata-rata ya pasti dia akan terima yang baik juga, diperlakukan dengan baik kalau dia orangnya penyayang. Betul. Ya kan? Pasti gitu. Jadi kalau misalnya memang kembali ke kita gitu ya. Jadi memang harus betul-betul matang.
0: Betul.
1: Gitu. Selain finansial, selain salah pilih gitu ya. Kenapa kita harus betul-betul jangan melangkah ke jenjang pernikahan kalau misalnya kita belum siap. Karena kenapa? Itu yang kita takutkan nanti ketika menikah cerai gitu ya. Dan setelah itu gitu ya, ada beberapa juga poin kenapa banyak anak-anak muda yang akhirnya takut menikah.
0: Nah, apa tuh kak? Salah satunya mungkin ya, kalau menurut aku sih kak ya, kayak ada orang yang bercerai itu karena gak mau diatur. Karena kayak aku kehilangan kebebasan, aku diatur-atur, aku gak mau. Tau kak gimana? Kan seharusnya kalau kamu emang gak mau diatur, jangan menikah.
1: Iya gak sih? Betul, aku setuju nih. Karena ini gue banget, dulu, hidup gue yang dulu. Tapi sekarang gue udah udah bertobat, maksudnya udah berubah gitu ya. Karena itu gak benar pola pikirnya, mindsetnya. Jadi dulu aku tuh percaya gak percaya responers ya. Gue tuh keras kepala banget. Gak suka diatur gitu, selain bapak mama. Tapi teman-teman, orang-orang, aku salah aja merasa benar banget gitu ya, kayak udah salah ngegas gitu ya. Nah itu hidup aku yang dulu gitu, memang kacau banget ya. Memang setiap kita tuh punya masa lalu gitu ya. Jadi tiba-tiba seiring berjalannya waktu aku kuliah, aku mulai paham, ketemu orang-orang gitu ya. Beberapa budaya juga aku akhirnya kenal gitu ya. Akhirnya juga aku belajar untuk mengubah mindset aku. Oh ternyata kita gak bisa gitu ya. Maksudnya harus sesuai keinginan kita, harus bisa tercukupi, terpenuhi gitu ya. Harus bebas, gak suka diatur gitu, gak suka dikasih tahu. Itu aku akhirnya mulai mengubah itu dan mulai apa namanya, kalau bahasa kita tuh merendahkan hati lah, merendahkan diri gitu ya. Tunduk nih, kita harus tunduk gitu ya. Karena di atas kita ada orang kan. Kita gak mungkin selalu berkuasa gitu ya. Dan gak mungkin selalu ketemu orang-orang yang di bawah kita. Pasti ketemu orang-orang yang lebih tua, lebih punya yang mungkin pendidikan yang terpandang lah gitu ya. Jadi aku akhirnya aku belajar. Nah, seiring berjalannya waktu aku dekat sama orang juga gitu ya. Aku juga akhirnya ikut maunya dia.
0: Oh iya.
1: Mulai pacaran kan? Ya, itu kan mulai pacaran tuh berat nih, menderita banget nih mantan saya dulu. Dulu mantan saya menderita sekali karena kenapa? Saya keras kepala waktu itu ya, dan saya pengennya maunya gue terus gitu. Gak mau dengerin omongan dia, gak mau minta pendapat dia, ikutin mau dia. Itu aku keras kepala banget. Tetapi seiring berjalannya waktu akhirnya aku mulai belajar gitu. Makanya kenapa banyak orang-orang juga yang takut gitu ya menikah, karena ya nanti kehilangan kebebasan, ntar nanti pergi kemana aja gak bisa, dilarang, mengejar hobi juga
0: susah, gak,
1: kayak gitu ya.
0: Kamu ngapain keluar-keluar, mending di rumah aja.
1: Nah gitu, itu tuh takut, dulu waktu masih sendiri aku bebas mau kemana aja gitu ya kan. Tapi nanti kalau misalnya menikah, apalagi mereka melihat sosial media gitu yang dikekang gitu ya, gak bebas banget. Akhirnya dia mikir, ya udahlah mending gak usah gitu ya. Tapi memang susah, kalau udah hidup sendiri tapi dia udah bahagia, itu susah tuh. Dia mikir-mikirnya tuh memang harus ketemunya yang sama dengan dia gitu. Kalau dibawa dengan dia itu susah, pasti dia gak akan mau gitu. Maksudnya dibawa dari dia, dalam segi kehidupan dia udah enjoy, dia udah bisa menerima kondisi apapun. Oh, secara finansial juga udah tercukupi, terpenuhi. Taruhlah kalau misalnya dia terima pasangan yang belum punya pekerjaan,
0: gak
1: ya kan apa beban kan? Maksudnya beban dalam artian ya dia yang harus berjuang begitu, bekerja. Nah jadi memang harus setara gitu ya, sepadan.
0: Sepadan. Kamu kerja, aku kerja, kamu bebas, aku juga bebas. Tapi yang namanya tuh kayak ya tahu ya, kalau kamu itu tahu boleh bebas tapi tahu batasan, itu nggak sih kak? Dan kalau kata ya, kalau yang sudah bergabung
1: boleh
0: ya, kak ya. Kata Bang Pasha Pua nih, ya benar, terutama wanita kemana-mana harus izin sama pasangan. Anak Gen Z gak suka seperti itu, kata beliau. Waduh, emang iya sih ya, kalau Gen Z itu gak suka diatur-atur.
1: Iya, betul-betul. Dan Kak Simatupang nih bilang nih,
0: apa nih,
1: dari kakak yang extrovert maksimal ini juga kelihatan kalau kakak susah dia. Enggak, iya. Tapi bersyukur sudah agak kurang dan belajar untuk tunduk taat gitu lah ya. Maksudnya gak mau pengennya tuh harus aku sendiri gitu yang didengarin, yang diikutin. Jadi ya perlahan-lahan akhirnya ini. Makanya aku terakhir kemarin si pacaran sama mantan aku tuh 3 tahun.
0: Wih, lama.
1: Aku kalau pacaran tuh lama.
0: Iya ya.
1: Aku bukannya sombong ya.
0: Aduh.
1: Memang belum ketemu aja jodohnya. Enggak bercanda ya. Respon semua. Nah, ada Mas Teja juga ya. Katanya pengen sih punya ayang beb, katanya. Kakak cuman susah, Kak. Doakan ya. Doakan kamu sambil perbaiki diri, lakukan yang positif, kembangkan diri kamu ya. Tunggu waktunya, pasti akan pasti ketemu ada. Ya itu Tuhan akan mempertemukan kamu sesuatu yang unik pasti ya. Ditanpa disangka-sangka, ternyata teman aku, ternyata dulu pernah ketemu, kayak ketemunya mungkin di kafe atau apa,
0: atau mungkin kayak nggak sengaja, nggak sengaja ketemu di bis,
1: di bis gitu ya, di kereta, kan kita nggak tahu. Intinya seiring berjalannya waktu kita berdoa terus, berusaha memperbaiki diri ya, supaya ketemu juga orang yang sepadan ya, setara gitu. Nah ya benar, terutama wanita kemana-mana harus izin sama pasangan. Anak Gen Z gak suka seperti itu. Nah itu dia, ini kamu banget ya.
0: Kakak gak sih tadi dari penjelasannya kayaknya kakak deh.
1: Iya gue banget ini. Tapi percayalah, saya sudah berubah ya. Saya perlahan-lahan belajar ya. Karena percaya, memang istri tunduk kepada suami.
0: Betul.
1: Iya kan.
0: Tapi kebanyakan sekarang suami yang tunduk kepada istri.
1: No ya, jangan melanggar aturan. aturan pasal 1. Ya maksudnya menghormati. Yeah. Nah, suami juga harus melakukan perannya, yaitu menafkahi, mengasihi, mengayomi.
0: Ya, kalau kan? Kebalik ya gimana enggak yang istri berkuasa. Kalau misalkan kalau suami yang mengayomi, yang mencari nafkah, enggak akan mungkin kebalik dong.
1: Terus ada kata Mas Teja nih, pasangan itu ada kesamaan kakak. Betul. Tapi enggak semuanya cocok. Iya. Pasti ada yang enggak cocoknya. Intinya kita menerima satu sama lain ya.

0: Percinta gak boleh egois juga kak, betul sekali. Kita gak boleh egois sama diri kita sendiri. Oke, katanya menurut aku bisa dari kebebasan asal itu batasan. Betul, iya. Makanya intinya tergantung kamu dengan pasangan kamu mengkomunikasikannya. Kesepakatan kamu di awal, kan memang ada setiap kita yang mungkin menikah kesepakatannya gimana tentang uang gimana ya kan ya, tentang kita bekerja gimana ya,
1: nggak mungkin aku suka kamu langsung nikah,
0: nggak mungkin nikah. Nah lo jadi sudah ada perbincangan sebelum memutuskan menikah. Kalau udah sepakat, oke, kita gaskan ya ke KUA. Masih banyak lagi ternyata ya Ci yang bergabung di WhatsApp,
1: di kontak juga.
0: Betul. Nah, kita akan bacain di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau om.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

0: Ya, jujur dari Raja yang mengantar kita di menit 29 ya, di jam kedua.
1: Iya, setengah jam lagi ya kira-kira ya Kak.
0: Iya, betul. Kita tentunya masih di program Ruang

0: pagi dan masih membahas topik kita itu hari ini ya. Memang horor banget kalau ditanyakan. Horor sekali kalau ditanyakan kepada anak-anak muda, khususnya anak-anak Gen Z zaman sekarang ya, yang lagi bergumul gitu ya, yang lagi susah banget untuk ngejelasin ke tetangga, ke orang tua, betul, jawabannya apa nih yang cocok nih buat mereka. Yang selalu bertanya kapan nikah?
1: Kapan nikah?
0: Nah, kira-kira menurut kamu responders yang sudah bergabung di pagi hari ini di live TikTok kita ya, maupun di WhatsApp juga. Nah, kira-kira menurut kamu kenapa banyak anak muda atau Gen Z yang takut banget ya untuk nikah? Mungkin lebih kayak mikir-mikir sih ya. Lebih kayak, aduh kalau misalnya aku menikah gue bakalan bahagia gak sebahagia gue sendiri.
1: Betul. Dan mungkin aja nih kak ya, kalau ngomongin tentang pendapat dari responder, sudah ada yang bergabung nih kak melalui kontak kita.
0: Wow, siapa nih?
1: Dari
0: Albiru Lain.
1: Waduh.
0: Iya, boleh deh dibacain Ci, kira-kira apa nih yang mau disampaikan ke kita?
1: Agak sedikit, aduh.
0: Kepencet dong. Oke, boleh.
1: Ini pagi. Oh, udah semangat pagi ya.
0: Oke, pagi.
1: Iya. Hai Kak Cila. Hai juga Kak Cici. Gimana nih kabar Rabunya?
0: Baik, luar biasa.
1: Sebelumnya terima kasih karena temanya sudah di ACC.
0: Wow.
1: Aku pribadi yang mengusung tema sebenarnya bingung Kak, tapi aku pribadi sebagai Gen Z takut nikah karena aku sendiri belum siap sama tanggung jawab setelah menikah.
0: Wow.
1: Karena masih berantakan ya, belum bisa kontrol emosi dan sebagainya. Dan lebih takut kehilangan keluarga kecil, merasakan dampak dari sesuatu yang buruk karena membawa masa lalu yang belum selesai ke masa depan setelah menikah.
0: Wow.
1: Dan karena prinsipnya sesuatu yang buruk di masa lalu cukup berhenti di aku, jangan sampai generasi setelah kita mengalami hal buruk yang sama dengan kita di masa lalu. Dan akhirnya aku berpikir nikah aku itu di nomor 3 atau bonus. Nomor 1 aku itu merapikan diri dan juga dari berbagai aspek, mental, pola pikir dan juga finansial utamanya. Di nomor 2 itu rumah Kak. Kan lebih nyaman kalau nikah ketika udah punya rumah sendiri, walaupun kebanyakan nikah dulu baru punya rumah, tapi kalau di aku rumah dulu baru nikah. Dan salamnya nih buat Kak Marin, Kak Cila, Kak Cici, Dila, Bang Jojo, responders dimanapun berada, semangat siarannya.
0: Oke, terima kasih ya, Albiru Langit atau Mas Simatupang memberikan tanggapannya mengenai topik kita pagi hari ini. Betul banget ya, karena memang aku juga punya teman yang aku tahu gitu ya, dia kenapa gak mau nikah, karena dia melihat keluarganya, orang tuanya yang mungkin tidak harmonis ya, tidak ada kebahagiaan yang dia dapatin, jadi dia takut menikah nanti anak-anaknya ya sama yang akan alami, dia gak mau tuh, makanya dia kayak memutuskan okay, gue gak menikah gitu. Tapi dia enjoy dengan kehidupannya, dia menikmati dan dia melakukan sesuatu yang baik, yang positif, yang berdampak juga buat orang-orang. Dan tentunya pengaruh memang ya, itu berpengaruh ya di dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Betul. Ya, kalau misalnya keluarga kita gitu ya, orang tua kita hidupnya kayak berantakan, broken home ya, gitu ya, dan anak-anak pasti yang menjadi dampaknya, gitu.
1: Itu bisa menjadikan trauma juga buat dia kan.
0: Betul. Jadi makanya kenapa banyak orang akhirnya mikir gitu ya, akhirnya harus matang untuk menuju ke pernikahan. Jadi banyak alasan gitu ya, faktornya kenapa anak-anak Gen Z itu gak mau untuk menikah gitu, atau masih menunda-nunda gitu. Selain mungkin dari Mas Simatupang juga yang memberikan tanggapannya, atau gak takut kehilangan kebebasan, atau secara finansial belum siap. Ternyata seperti Bang Dean bilang bergabung di live TikTok kita juga, itu karena standar dari media sosial. Nah, di mana media sosial ini membuat pernikahan terlihat menakutkan. Jadi aduh, ada banyak macam ya permasalahan kalau di media sosial kita lihat. Ada perselingkuhan, penceraian, konflik rumah tangga, ada curhatan pasangan juga, kekerasan di dalam keluarga juga. Jadi dengan adanya di media sosial yang terjadi viral ya, akhirnya kita anak-anak Gen Z harus mikir berulang-ulang kali gitu.
1: Karena kalau misalkan kebahagiaan mungkin ya orang-orang yang baru menikah tentunya pasti bahagia. Tapi kan yang punya pernikahan tentunya seumur hidup, gak mungkin dong yang bahagia terus setiap hari, pastinya ada sedikit selisih. Nah jadi kalau misalkan ada juga media sosial, kak ingat gak kak ya, ada tentang perselingkuhan nih langsung diviralin apa ini itu. Jadi kan makin kesugesti dong kalau misalkan pernikahan itu hal yang kayak banyak membawa sakitnya daripada kebahagiaannya, ya gak sih kak?
0: Betul, betul. Jadi memang si Pasa juga bergabung nih di live TikTok kita. Katanya Gen Z ada yang mau nikah tapi gak mau punya anak karena gak mau direpotkan dengan urusan yang dianggap. Wow, terus ada Bang Teja juga ya. Hidup sendiri itu enak sih, nyaman, akan tetapi jika ada yang membutuhkan teman curhat itu gak punya ayang B. Betul, jadi memang kembali lagi ke diri kita gitu ya. Jadi jangan memaksa kamu menikah karena orang, bukan karena diri kamu. Usahakan kalau kamu menikah itu karena betul-betul kamu udah matang, udah siap gitu ya. Nah kalau misalnya memang pada akhirnya kamu memutuskan untuk tidak, ya gak apa-apa gitu. Karena setiap kita tuh punya kehidupan yang berbeda-beda. Mungkin ada pertimbangan atau alasan gitu ya, kenapa dia memilih itu. Jangan kita juga ngejudge, kamu gak menikah ya seumur ini, kadang kan gitu ya. Atau enggak mereka takut supaya enggak, supaya dibilang enggak laku gitu ya, akhirnya menikah, mangsa menikah. Padahal dia enggak pengen tuh di pernikahan ini, dia enggak ingin karena dia takut aja omongan orang. Jangan gitu. Jadi memang lakukan sesuai apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan dan betul-betul dari hati kamu gitu. Jangan dari orang lain.
1: Dan juga kayak Kak Sima Tupang juga ya, alasannya itu ya ingin sukses, kayak pengen punya rumah dulu, pengen mapan dulu, atau kayak karir stabil dulu aja.
0: Betul, tapi harus ada tuh, bahaya kalau misalnya
1: salah satu ya, misalnya minimal salah satu deh, kayak mapan dulu kayak, atau karir dulu, atau punya rumah dulu. Gak mungkin dong kayak kamu gajinya di bawah UMR, terus juga menikah, aduh punya anak juga, terus dikemanain dong, makan belum, bayar kontrakan juga belum.
0: Jadi harus balance ya, seimbang ya. Jadi jangan nanti berat sebelah dan pastinya harus diobrolin, diomongin. Jangan nanti misalnya pasangan kamu ngajak kamu susah, kamu mau apa enggak? Jangan nanti kamu mau tapi nanti pas jalaninnya menderita, gitu ya. Enggak mau berjuang, enggak mau membantu. Nah ini juga salah. Jadi memang harus diobrolin ya, supaya apa? Supaya kalian yang menjalani ini ya nikmati prosesnya, jatuh bangunnya, tapi tetap sama-sama setia. Kadang kan ada orang, aku mau hidup susah sama kamu bang gitu.
1: Yang penting sama kamu.
0: Kita giliran menikah, gak mau dibantunya gitu ya. Gak sama-sama berjuang, hanya sendiri aja yang berjuang, itu bahaya. Jadi memang harus betul-betul dipersiapkan ya. Wah luar biasa memang ya. Aku juga akhirnya banyak belajar.
1: Aku juga.
0: Apalagi di usia kita yang sekarang ini ya, yang tidak mudah lagi.
1: Ada bahasanya masih tidak mudah lagi.
0: Masih muda dong. Masih muda. Karena aku masih umur 12 tahun. Kamu sih?
1: Aku mah baru 9 kak.
0: Oh iya ya. Jadi kecil. Jangan buru-buru. Jalani ya, tapi tetap terus didoakan ya, supaya agak kebablasan

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Sesama.

0: Tetap Bukan Kamu dari Raisya sama abang kita Roni Parulian.
1: Iya, betul sekali.
0: Wow, luar biasa, tidak terasa kita udah di segmen terakhir nih.
1: Aduh, sudah 2 jam, hampir 2 jam ya.
0: Iya, hampir 2 jam kita menemani respondents di program Ruang Pagi dengan topik kita tentang anak-anak Gen Z ya yang pada takut menikah. Banyak sekali akhirnya yang kita bahas ya, dan juga banyak respondents yang menanggapi ya. Ci, dan aku juga banyak belajar.
1: Apalagi aku. Jadi persiapan untuk beberapa tahun ke depan.
0: Beberapa tahun
1: kayak,
0: ke depan.
1: Aduh, kayaknya aku benar-benar harus mikir matang-matang banget deh. Gitu.
0: Betul sekali. Karena siapa sih yang nggak mau punya keluarga yang harmonis, ya kan? Punya pasangan yang mengasihi kita, yang menerima segala kekurangan dan kelebihan kita. Jadi bukan cuma mencintai kelebihan kita, tapi dia mencintai kekurangan kita. Gitu. Itu yang penting.
1: Itu yang penting ya.
0: Dan pastinya searah. Tujuannya sama. Jangan nanti kamu yang satu ke sana, ini yang ke sana.
1: Iya, enggak masuk dong.
0: Iya, jadi enggak imbang. Jadi pasti akan ada konflik kan. Karena beda-beda apa yang kita kerjakan, apa yang kita capai. Jadi harus tujuannya sama.
1: Dan juga kata orang kan kalau misalkan pernikahan itu adalah salah satu ibadah seumur hidup ya kak ya. Nah, jadi dijalani itu dengan sebaik mungkin. Nah jadi berusaha itu gak sih kak? Kalau misalkan kamu yang gak berusaha, berarti kamu sama aja, kamu gak menjalankan dengan baik amalan kamu, ibadahnya kamu. Jadi sia-sia dong ibadahnya kamu
0: gitu. Betul, itu luar biasa banget. Nah, maksudnya memang iya, seperti Cici bilang tuh, menikah itu kan ibadah gitu ya. Jadi memang harus satu tujuan, jangan yang satu ibadah, satu yang lain. Keluar gitu ya. Jadi memang harus sesuai gitu. Wow, tidak terasa ya waktu kita cepat banget berlalu. Dan berharap responders juga bisa dihibur dengan lagu-lagu yang sudah kita putarkan. Dan tentunya jangan khawatir karena setelah ini ada program Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Iya, bareng siapa?
0: Ada Cila. Dan spesial banget hari ini kita akan membahas, karena masih berhubungan ya di topik kita pagi hari ini, tips menjaga hubungan keluarga setelah menikah. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, tetap stay tune tentunya ya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita akan mendengarkan lagu dari Setia Bonar yang menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Cinta terakhir.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Cila tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Wow, senang sekali responers ya. Tadi kita juga sudah di program Ruang Pagi membahas tentang pernikahan, khususnya Nona Gen Z yang lagi takut banget ya untuk menikah di usianya yang mungkin sudah layaknya untuk bisa menikah ya, cuman masih mikir panjang dan segala macam. Nah, gak kalah seru juga ternyata di pagi hari ini ya, bahwa spesial banget kita juga akan membahas tentang keluarga, di mana Cila akan membagikan tips bagaimana menjaga hubungan keluarga setelah menikah. Karena kenapa? Banyak orang berpikir bahwa ternyata tantangan terbesar di dalam sebuah hubungan adalah sebuah atau enggak sebelum pernikahan, responders. Padahal setelah kita mengucapkan janji pernikahan, justru dimulailah proses belajar yang sesungguhnya. Nah, di mana menikah bukanlah akhir dari sebuah perjalanan cinta kedua pasangan, kedua orang ya yang dipersatukan dan menjadi sepasang suami istri, melainkan awal dari membangun sebuah keluarga. Jadi dua orang yang memiliki latar belakang, kebiasaan, cara berpikir yang berbeda-beda, akhirnya harus belajar hidup bersama setiap hari. Jadi tidak heran ya responder jika banyak pasangan yang mengatakan bahwa tahun-tahun pertama pernikahan adalah masa penyesuaian yang paling penting. Lalu bagaimana caranya untuk menjaga hubungan keluarga supaya tetap harmonis setelah menikah? Nah, yang pertama, jangan berhenti berkomunikasi. Karena kenapa? Komunikasi merupakan fondasi utama di dalam keluarga. Baik komunikasi antara suami istri, nanti misalnya dikaruniai ya anak-anak gitu ya. Dan pastinya itu juga penting banget untuk berkomunikasi. Lalu banyak masalah rumah tangga bukan terjadi karena masalah yang besar, responders. Ternyata karena hal-hal kecil yang kita pendam terlalu lama. Harusnya kita bisa ungkapkan, harusnya kita bisa sampaikan melalui komunikasi, tetapi karena kita pendam dan akhirnya menumpuk gitu ya, jadi luka di dalam, tiba-tiba kalau udah gak tahan akhirnya meledak, dan ya banyak hal-hal ataupun keputusan kebijakan akhirnya keluar yang tidak sesuai. Jadi biasakan untuk bertanya tentang perasaan pasangan, misalnya sudah satu hari ini beraktivitas padat banget gitu ya, pulang ke rumah iya gak apa-apa tanyain kabarnya, gimana hari ini, gimana perasaan kamu, apa yang kamu alami gitu ya, happy gak gitu. Terus menceritakan apa yang sedang dipikirkan, mungkin ya sebelum tidur ngobrol, aku berpikir nih begini, aku pengen ke depannya begini gitu ya. Atau gak mimpi yang mau dicapai, disampaikan. Terus mendengarkan tanpa menghakimi. Atau gak, kita gak boleh bermain tebak-tebakan di dalam hubungan, gimana nih, kayak peta umpet dong. Jadi memang contohnya mungkinnya di dalam keluarga ada kalimat terserah gitu ya. Nah, kita ubah kalimat ini, aku sebenarnya sedang capek hari ini dan butuh waktu untuk istirahat. Nah, ingat responders ya, pasangan kita bukan Cenayang katanya ya, yang bisa membaca isi hati kita gitu ya. Pasangan kita gak tahu apa yang kita mungkin pikirkan, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Jadi harus disampaikan gitu ya. Dan gak mungkinlah pasangan kita mengetahui semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi harus kita sampaikan. Wow, jadi memang penting banget ya berkomunikasi. Kenapa? Supaya hubungan ini tetap erat gitu ya, tetap lengket gitu, apalagi baru-baru menikah ya. Lalu yang kedua, luangkan waktu untuk berkualitas bersama. Nah, kesibukan pekerjaan seringkali membuat pasangan kita ya hanya bertemu secara mungkin fisik, terus tetapi tidak benar-benar terhubung secara emosional. Jadi kita hanya ketemu di rumah gitu ya, melihat
pasangan kita yang cantiknya luar biasa ya, gantengnya yang luar biasa, tetapi emosional kita gak punya. Nah cobalah untuk makan bersama tanpa kita megang handphone atau bermain dengan handphone kita, sibuk dengan gadget kita, terus berjalan santai di sore hari, atau gak menonton film bersama, atau gak mengobrol sebelum tidur, atau memiliki quality time ya setiap minggu bersama pasangan kita. Nah sehingga hubungan yang sehat ini kan tidak dibangun dari momen-momen besar yang besar atau enggak yang mewah gitu ya, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan secara terus-menerus, secara konsisten. Jadi penting sekali ya, ini tips yang kedua untuk meluangkan waktu bersama pasangan kita. Jadi bukan hanya lamanya gitu ya, tetapi kualitasnya. Percuma kalau misalnya kita setiap hari punya waktu bersama pasangan kita, tetapi waktunya itu gak ada sesuatu yang berharga yang mungkin dialami oleh pasangan kita, gak ada kualitas dari waktu yang kita habiskan ini. Jadi penting banget untuk meluangkan waktu bersama pasangan kita. Selanjutnya, belajar mengalah tanpa merasa kalah. Aduh, kalau kayak belajar mengalah ini susah banget ya responers ya, karena pengennya menang terus gitu ya, pengennya gua gitu ya yang mengendalikan atau yang berkuasa di rumah ini. Biasanya ini pasangan kita yang laki-laki ya. Nah ternyata ketika kita belajar mengalah tanpa merasa kalah ya, salah satu penyebab pertengkaran di dalam rumah tangga adalah keinginan untuk selalu menjadi pihak yang benar. Nah padahal di dalam pernikahan tidak ada istilah kamu menang aku kalah, aku menang kamu kalah gitu ya. Karena ketika pasangan kita terluka, sebenarnya kita juga ikut kalah responders ya. Karena kenapa? Karena kita udah dipersatukan, bukan dua lagi, tapi kita udah menjadi satu. Kalau misalnya pasangan kita sedih, ya kita juga harus sedih. Kalau pasangan kita kalah, ya kita juga kalah. Kalau pasangan kita menang, ya kita juga menang. Mengalah berarti bukan karena kita lemah, tetapi karena kita menunjukkan bahwa kita lebih memilih menjaga hubungan daripada memenangkan perdebatan. Jadi mari belajar ya untuk mengalah tanpa kita merasa aduh aku kalah lagi sama pasangan aku. Kayaknya pasangan aku lebih dominan deh. Kayaknya justru dia yang jadi kepala misalnya, apalagi laki-laki gak mau tuh harga dirinya diinjak-injak gitu ya di rumah. Gue gak bisa gitu ya. Tetapi mari bersama-sama belajar untuk mengalah tanpa harus merasa harga diri kita turun, diinjak sama istri atau sama suami dan segala macam. Jadi penting banget untuk kita belajar ya mengalah, apalagi di dalam keluarga kita. I don't care dari SCLM.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta tuh, ada kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

Sketsa Keluarga Indonesia masih bersama Cila tentunya yang menemani responders ya hingga pukul 11 pagi menjelang siang. Nah, responders, kita sudah mendengar beberapa poin bagaimana kita bisa membuat ya atau enggak menjaga hubungan keluarga setelah menikah. Dan tips selanjutnya tentunya jangan membandingkan keluarga sendiri dengan orang lain. Di mana kita tahu responders ya, di era media sosial kita seringkali melihat bahwa pasangan yang terlihat romantis dan keluarga yang tampak sempurna. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa memang keharmonisan keluarga gitu ya, itu ada standar-standar juga di sosial media gitu yang kita bisa lihat. Dan bahkan banyak tantangan, rintangan yang dihadapi oleh keluarga, bagaimana bisa tetap saling mengasihi di tengah media sosial ini yang sering sekali mungkin memberikan sesuatu yang tidak baik gitu ya, yang menjadi keluarga kita pun akhirnya sering berantem gitu ya, ataupun bertengkar dan segala macam. Nah, akibatnya kenapa? Karena di era media sosial ini dengan kita terus mengakses dan melihat gitu ya pasangan-pasangan yang di luar sana, kita akhirnya muncul gitu ya pikiran kita bahwa kenapa ya suami aku tidak seperti itu? Kenapa istriku tidak seromantis pasangan yang lain? Atau enggak, kenapa sih keluarga mereka tuh bahagia sekali? Kenapa gue gini-gini aja? Kenapa keluarga aku enggak ada baik-baiknya? Padahal responders, yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan mereka. Kita enggak tahu 24 jam itu mereka ngapain gitu ya. Apakah mungkin di dapur tahan banting dengan piring-piring atau panci dan segala macam ya, kita kan enggak tahu. Nah, apalagi di media sosial ini udah banyak sekali kayak filter dan segala macam gitu ya, yang memberikan standar bahwa ya keluarga harusnya seperti ini dan segala macam. Padahal di dalam di layar belakang kamera mereka tuh kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah, mari fokus ya untuk membangun kebahagiaan keluarga sendiri, bukan mengejar standar keluarga orang lain, apalagi yang kita lihat di media sosial, responders ya. Jadi jangan membandingkan keluarga kamu dengan orang lain. Lalu kita belajar untuk mengelola keuangan bersama. Ini penting juga karena banyak keluarga yang akhirnya gagal, tidak tahu mengelola keuangan ya. Jadi enggak bersama-sama, mungkin hanya sendiri atau enggak yang mungkin karena adanya faktor kebutuhan-kebutuhan di luar yang diketahui pasangan kita, akhirnya kita susah gitu ya. Dan bahkan mungkin terbuka, gak ada keterbukaan di dalam keluarga. Jadi dengan kita belajar mengelola keuangan bersama, akhirnya ini membantu kita untuk tetap memiliki hubungan pasangan kita dengan keluarga kita yang lain menjadi baik. Jadi banyak konflik rumah tangga berawal dari masalah keuangan, benar banget. Nah, mari didiskusikan dengan pasangan atau enggak diskusi bersama.

mungkin di dalam keluarga kamu, kamu nggak terbuka membahas keuangan, pengeluaran, atau mungkin suami ya yang nggak memberikan sepenuhnya gitu ya, atau nggak memberitahukan kepada istrinya betul-betul berapa yang diterima, dan jadi nggak ada komunikasi yang baik gitu ya. Nah ini yang bahaya, sehingga banyak keluarga akhirnya tidak bertahan lama, akhirnya bertengkar terus menerus, dan bukan nggak menjadi dampak lagi ya buat orang-orang yang di sekitar kita. Lalu jangan membawa ego masa lajang dulu waktu sebelum menikah dengan yang sudah menikah, itu kan udah beda ya. Jadi setelah menikah pola pikir kita tuh perlu berubah dari aku mau apa. Ya ini waktu kita masih lajang ya, belum menikah. Tetapi kalau sudah menikah, berubahlah kalimat itu ya menjadi apa sih yang terbaik untuk keluarga kita. Jadi bukan hanya tentang kamu dan kamu, tetapi tentang keluarga ya, suami, istri, anak-anak. Nah itu yang harus juga kita pikirkan. Nah menikah ini mengajarkan kita untuk belajar berbagi, untuk mengutamakan kepentingan bersama, memikirkan dampak dari setiap keputusan terhadap pasangan dan juga anak-anak kita nanti. Jadi memang bukan hanya tentang diri kita saja lagi ya. Mungkin sebelum menikah kita bebas gitu, mau apa aja, mau lakuin apa aja, mau beli apa aja. Tetapi kalau sudah berkeluarga harus memikirkan pasangan dan juga anak-anak kita. Lalu jaga hubungan dengan keluarga besar. Nah ketika kita menikah, kita tidak hanya menerima pasangan tetapi juga keluarganya. Betul, kebanyakan ya yang mungkin sering kita lihat, sering kita saksikan di kehidupan kita sehari-hari, di sekitar kita juga, biasanya khususnya anak-anak muda juga ya, ketika menikah mereka berpikir, oh aku kan hanya menikah sama pasangan aku gitu ya, sama istri aku atau sama suami aku. Padahal kita juga harus menikah dengan keluarga ya, pasangan kita. Kita juga harus menerima keluarga dari pasangan kita, baik buruknya mereka kita harus menghargai, menghormati. Kita juga harus menerima mereka seperti mereka juga menerima kita ya. Jadi memang jangan berpikir nanti, oh iya aku kan hanya menikah sama pasanganku aja, jadi setelah itu ya udah urusan keluarga orang tuanya bagaimana ya bukan urusan kami. Gak boleh seperti itu. No ya responers ya. Jadi penting sekali ya untuk kita menjaga hubungan dengan keluarga besar. Karena kenapa ya, ketika kita menikah kita tidak hanya menerima pasangan tetapi keluarga besarnya juga, saudara-saudaranya, sepupunya, adik-adiknya, orang tuanya. Beberapa tips yang bisa dilakukan ya, mungkin hormati orang tua dan mertua, hindari membicarakan keburukan pasangan kepada keluarga, jangan membandingkan keluarga pasangan dengan keluarga sendiri. Itu ya mama kamu kenapa ya begitu, padahal mama aku begini, ini bahaya, itu menimbulkan pertengkaran pastinya ya. Tetapkan batasan yang sehat jika diperlukan. Jadi membangun hubungan yang baik dengan keluarga besar akan membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis dan juga rumah tangga kita. Wow, luar biasa ya, banyak belajar juga ya Cila, ternyata banyak tipsnya supaya kita tetap menjaga hubungan kita dengan keluarga, apalagi pasangan yang baru menikah ya, yang baru memulai hidup bersama-sama. Kita akan mendengarkan beberapa lagu ya, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune tentunya di Respon Radio 93.0 Official.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

masih bersama Cila tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Luar biasa, gimana nih responers yang lagi beraktivitas mungkin ya, atau lagi dengerin respon radio di perjalanan di mobil, atau yang lagi di rumah, atau yang lagi bekerja ya sambil kotak-atik keyboardnya, yang lagi berhadapan dengan komputer. Tetap semangat ya, berharap semuanya lancar dan juga aktivitasnya bisa berjalan dengan baik. Apalagi yang lagi menuju atau lagi dalam perjalanan, tetap berhati-hati ya. Apalagi sekarang cuaca tidak menentu ya, kadang panas, kadang dingin, kadang hujan ya. Tetapi berharap ya kita tetap menjaga kesehatan kita, karena itu yang paling penting. Nah, kita kembali ke topik kita tentunya ya, di pagi hari menjelang siang ini, bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan pasangan, dengan keluarga yang baru-baru banget ya setelah kita menikah. Ada tips-tips yang sudah kita dengar di awal. Jangan berhenti berkomunikasi tentunya. Luangkan waktu berkualitas bersama pasangan kita. Kita belajar mengalah tanpa harus merasa kalah. Ini walaupun susah, tapi kalau misalnya kita punya niat bersama-sama untuk memperbaiki, untuk belajar, pasti bisa ya terlewati. Terus jangan membandingkan keluarga sendiri dengan orang lain. Kita juga harus belajar mengelola keuangan bersama. Jangan membawa ego masa lajang kita. Terus jangan juga ya, apalagi kalau kita gak menjaga hubungan dengan keluarga besar. Nah, selanjutnya jangan lupa mengucapkan terima kasih dan juga maaf. Nah, kalimat sederhana seperti ini penting ternyata ya responders ya, di dalam keluarga, baik di pasangan kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, terima kasih misalnya, terima kasih sudah bekerja keras hari ini ya, atau enggak maaf kalau misalnya tadi aku berbicara dengan nada yang kurang baik, atau enggak aku bangga loh sama kamu, aku bersyukur punya kamu. Jadi kalimat-kalimat ini seringkali akan justru menjadi hal yang paling dirindukan di dalam sebuah pernikahan. Jadi jangan hanya mengucapkan saat ada masalah yang besar gitu ya, atau lagi butuh, jadikanlah hal-hal tersebut sebagai kebiasaan sehari-hari. Ya mungkin bisa disampaikan kepada suaminya, kepada istrinya, love you gitu ya, semangat ya pa, semangat ya pi bekerjanya. Jadi ini bisa dibiasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya apa? Akhirnya bertumbuhlah rasa cinta terus-menerus ya di dalam keluarga. Nah, pastinya harus bertumbuh bersama-sama. Kenapa? Pasangan yang menikah di usia 25 tahun akan menjadi pribadi yang berbeda ketika berusia 35 atau 45 tahun. Karena itu jangan berhenti untuk terus bertumbuh bersama-sama, belajar hal yang baru, berdiskusi tentang masa depan, membangun impian keluarga, saling mendukung karir dan juga pekerjaan gitu ya yang mau dicapai. Pernikahan yang sehat, responders ya, adalah ketika kedua pasangan saling membantu menjadi pribadi yang lebih baik. Wow, benar banget ya. Ini relate banget ya di kehidupan Cila, yang Cila saksikan dengan keluarga saudara-saudara yang sudah menikah gitu ya. Ketika mereka saling mendukung satu sama lain, berjuang, belajar sama-sama, menghargai, menghormati sama-sama, akhirnya mereka bertumbuh bersama-sama dan keluarga mereka pun terus bersuka cita tentunya ya. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi ketika mereka mau merendahkan hati, mau belajar, mau mengalah dan gak egois, jadi ya pastinya bisa dilewati dengan baik tentunya. Lalu bangun keluarga dengan dasar nilai-nilai ya, dimana kita tahu banyak hubungan yang kuat bukan karena dibangun oleh cinta, tetapi juga relasi kita ya kepada sang pencipta kita. Nah, ini yang menjadi pusat di dalam keluarga. Jadi beberapa hal yang dapat kita lakukan, misalnya berdoa bersama-sama ya,
beribadah bersama-sama, saling menguatkan bersama-sama di dalam iman kita. Nah, ketika misalnya Tuhan menjadi pusat di dalam keluarga kita, maka kita belajar untuk mengampuni. Karena kita gak bisa, gak mampu kalau misalnya mengandalkan kekuatan, kehebatan, kepintaran sekuat apapun kamu, sehebat apapun kamu, seberapa jabatan, tinggi jabatannya kamu. Tetapi kalau kamu tidak melibatkan Sang Pencipta kamu di dalam hidup kamu, di dalam keluarga kamu, maka kamu akan sulit untuk mengasihi, sulit untuk mengampuni, ya, sulit untuk melayani orang-orang di sekitar kamu ketika pekerjaan yang kamu kerjakan akhirnya tidak berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jadi penting banget ya untuk membangun keluarga dengan nilai-nilai, dengan menjalin hubungan relasi kita kepada Sang Pencipta kita. Wow, luar biasa responsnya, banyak ternyata ya tips bagaimana supaya hubungan kita dengan keluarga, dengan pasangan kita ini tetap terjaga. Jadi pastinya dengan iman ya, dengan niat untuk mau belajar, untuk mau bertumbuh bersama-sama, maka percayalah keluarga akhirnya akan menjadi keluarga yang baik, yang harmonis, yang menjadi teladan atau dampak buat keluarga yang ada di sekitar kita. Kita dengarkan lagu dari Nyoman Paul, Sekarang dan Selamanya. Sila percaya responders ya, yang punya keluarga, yang baru menikah ya, yang lagi berjuang untuk bertahan, dan tentunya tidak mudah, tapi percayalah ketika kita sudah memulai, sekarang dan terus selamanya.

Jangan Kau Bohong dari Fatin yang mengantar kita di segmen terakhir di program Sketsa Keluarga Indonesia. Wow, tidak terasa ya responersnya. Kurang lebih 1 jam Cila menemani responers tentunya ya di pagi menjelang siang ini dengan kita mendengar topik yang luar biasa tentunya dan mungkin banyak digumuli ya oleh keluarga-keluarga Indonesia dan yang baru menikah juga bingung apa yang harus dilakukan supaya hubungan keluarga tetap harmonis, tetap terjaga dengan baik. Kita sudah mendengar bersama-sama ya dari awal sampai di akhir saat ini. Tentunya kita berharap bisa mempraktikkan tekannya, bisa menolong, membantu kita, baik yang belum berkeluarga pun juga ya, ketika berkeluarga sudah punya pemahaman atau pengetahuan tentang bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita tetap baik-baik saja dan harmonis tentunya ya. Wow, untuk terakhir ya responder sebelum ditutup sama Cila, ya kita tahu bahwa menjaga hubungan keluarga setelah menikah bukan tentang menjadi pasangan yang sempurna. Tidak ada keluarga yang bebas dari masalah, betul ya. Yang terpenting adalah memiliki komitmen untuk terus belajar, saling mengasihi dan bertumbuh bersama. Nah, di mana kita tahu responders ya, pernikahan yang bahagia bukan dibangun di dalam satu hari, tetapi melalui ribuan keputusan kecil untuk kita tetap memilih mengasihi pasangan kita setiap hari. Setiap hari loh, every day, every time gitu ya. Kita belajar untuk mengasihi pasangan kita. Karena kenapa? Karena pada dasarnya, pada akhirnya rumah yang paling nyaman bukanlah rumah yang paling mewah, tetapi rumah yang dipenuhi kasih, pengertian, dan kehadiran sang pencipta kita di dalamnya. Wow, luar biasa. Berharap ya responders kita belajar bersama-sama untuk menciptakan keluarga, hubungan kita dengan pasangan kita yang baik dan juga harmonis. Sekali lagi Cila mengucapkan terima kasih responders ya yang terus setia mendengarkan Respon Radio. Buat kamu yang baru bergabung jangan khawatir ya, karena setelah ini ada program Retro Siang, ada rekan saya Cici yang akan menemani Anda ya kurang lebih 3 jam bernostalgia bersama Cici nih. Jadi boleh banget buat kamu yang pengen mendengarkan lagu favoritnya di Respon Radio, langsung cus ya menghubungi dan gabung bersama rekan saya Cici. Sekali lagi terima kasih responders. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Selama Cila membagikan topik, selama siaran dan berharap kita bisa ketemu terus-menerus ya menemani responders, bersyukur dan senang sekali pastinya. Buat kamu yang lagi siap-siap mungkin ya untuk mempersiapkan makan siangnya, jangan lupa juga untuk makan siang untuk menambah tenaga kita untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita tentunya di siang hari ini. Cila pamit undur diri dan kita dengarkan Judika yang berjudul Sampai Kau Jadi Milikku.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat pagi menjelang siang ya Responers. Kembali lagi nih bersama Cici tentunya di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi buat kamu nih Responers yang mau kirim-kirim salam, yang mau bercerita juga nih tentang bagaimana masa lalunya alias bernostalgia ya, langsung saja bergabung di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui telepon kalau kamu mau ya di 0811-662-2930. Tak hanya itu, ada juga nih akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan bimbang, jangan ragu ya kalau sama Cici udah pasti diputarkan dan juga dibacain nih semua requestan dan juga salam-salam ataupun ceritanya kamu pada pagi menjelang siang hari ini. Karena Cici akan menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2. Dan Responers, buat kamu nih yang mungkin saja di luar jangkauan kita alias jauh di sana ya, yang tidak bisa mendengarkan kita baik melalui radio biasa saja, bisa mendengarkan Cici di streaming di www.responderradio.com serta aplikasi kita di Jati Radio. Dan Responder sudah masuk nih requestan yang pertama, as always dari Bunda Dua Putri. Pagi jelang siang Ananda Cici, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu yang manca dengan judul Hello dari Lionel Richie, dan yang Indo dengan judul John dari Ari Kusmiran. Oke Bunda, salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responder istimewa untuk Ananda Cici tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga ya Bundaku, Cici terima salamnya. Dan salam juga nih Cici sebagai perwakilan dari tim-tim respon ya Bunda ya, untuk menyalami Bunda kembali. Semoga Bunda sehat selalu dan tentunya semangat terus ya Bunda. Dan untuk responers ya, dimanapun saja berada, yang mau gercep ya untuk request-request lagunya, langsung saja bergabung pada bersama Cici pada siang hari ini. Untuk itu, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga keluarga Anda. Mari kita dengerin dulu lagu special request dari Bunda Dua Putri, Hello Lionel Richie.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Crazy Over You. Tahu gak sih kalau misalkan lagu ini itu berasal dari grup vokal asal Amerika Serikat yang dirilis pada 1 November 1998 di bawah label Bad Boy Records. Dan lagu ini berdurasi 5 menit 21 detik dan menjadi bagian dari album kedua mereka yang berjudul Room 112. Dengan makna ya, yaitu menceritakan seseorang yang jatuh cinta yang mendalam dan menganggapnya seperti mimpi menjadi kenyataan, menegaskan bahwa perasaan cinta tersebut tidak akan pernah berakhir dan pasangan lebih dari sekedar teman, menggambarkan malam yang sangat spesial dihabiskan bersama untuk saling berbagi isi hati. Itu tadi ya respons yang barusan kita lagu Crazy Over You. Dan responder semuanya yang mau bergabung bersama Cici pada siang hari ini, yang mau nostalgia bareng nih, langsung saja melalui kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon nih kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara di 0811-6622-930. Tak hanya itu ya responders, ada juga nih akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Jadi jangan bimbang, jangan ragu ya untuk menceritakan kisah masa lalu kamu yang mau request-request lagu. Nah, kalau sama Cici, udah pasti ya diputarkan dan juga disampaikan nih salam-salam dan dibacakan juga kisah-kisahnya kamu kalau kamu mau. Tak hanya itu ya responders di live TikTok kita, yang mau request lagu ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Tapi sebelum Cici membacakan requestan, mari kita absen terlebih dahulu nih siapa aja yang ada di dalam. Ada Bang Padil, hai Bang Padil, halo juga Mbak Yus, hai Mbak Yus. Ada juga Bang Simau, hai juga Kak Wulan, hai Kak Wulan, hai Bang Renel. Selamat bergabung ya tentunya pada siang hari ini. Nah ada juga nih satu lagi Bang Hidit Nur ya. Hai Bang Hidit Nur, gimana nih pada siang hari ini? Semoga tentunya semangat terus ya kayak responders nih. Cici mau doakan semoga sehat selalu dan tentunya semangat menjalani aktivitasnya. Apalagi sekarang ini sedikit panas ya. Ya gak apa-apa, Cici suka yang cuacanya yang hangat-hangat panas-panas gini. Sama nih kayak perasaan Cici yang hari ini itu menyambut responders. Dan sudah masuk ya requestan yang pertama itu datang dari Bang Padil yang mau dengerin lagu dari The Mercies yaitu Bilakah, dan juga dari Bang Simau yaitu dari Celine Dion The Power of Love. Nah untuk responders yang mau bergabung langsung saja ya untuk hubungi Cici baik itu melalui kontak WhatsApp ataupun juga media sosial. Dan sebelum Cici juga membacakan requestan selanjutnya, mari kita dengerin dulu ya satu lagu dan juga beberapa lagu lain yang mengikut dari The Mercies Bilakah terlebih dahulu ya. Special request dari Bang Fadil.

0: Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkur. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkuy menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkuy juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkuy dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkuy, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluargaan. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu favorit kamu dan juga nih lagu-lagu terbaik ya yang tentunya pilihan. Dan Cici akan menemani waktu responers dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Jadi masih banyak nih kesempatan responers untuk kirim-kirim salam, untuk bercerita tentang masa lalu dan juga untuk request-request lagu nih. Langsung saja melalui kontak kita di 0821-5566-8003 serta di telepon ya di 0811-6622-930. Tak hanya itu, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Ngomong-ngomong nih ya tentang lagu tadi, yaitu Tak Selamanya yang dibawakan oleh grup musik wayang yang terkenal di era 90-an dengan aliran pop rock. Dan menceritakan ya tentang makna ketulusan cinta seseorang yang apa adanya. Apalagi nih dengan liriknya, yaitu aku bukanlah peri, aku bukanlah binatang, yang menjelaskan tentang kalau dunia ini nyata, kita manusia biasa yang punya kekurangan, bukan karakter fiksi di dalam film ataupun komik yang sempurna. Artinya jujur dan apa adanya. Dan juga menceritakan banyak ya, yaitu ketika liriknya itu tak selamanya cinta harus saling memiliki, yang benar-benar kayak aduh bikin makna dari lagu ini tuh makin dalam. Dan responders, sebelum Cici membahas tentang lagu-lagu berikutnya ya, bakal diselingin ya tentunya, ada juga special request dari Bang Simang lagi nih, yaitu yang mau dengerin lagu dari Boy Rimarantika, Aku Jatuh Cinta. Dan juga ada dari Bang Triyanto ya, yaitu Peter Pan Di Atas Normal. Jadi buat responders, jangan ragu kalau sama Cici udah pasti ya tentunya salam-salamnya, cerita-ceritanya, lagu-lagunya dibacakan dan juga diputarkan. Untuk itu, sebelum Cici membacakan yang selanjutnya ya, request-request selanjutnya, cerita-cerita selanjutnya, mari kita dengerin dulu special request dari Bang Simau ini terlebih dahulu ya. Tentunya Boy Rimarantika, Aku Jatuh Cinta.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

rocker juga manusia, betul ya? Semuanya manusia kecuali aku. Aku bukan manusia, melainkan aku adalah bidadari yang datang dari langit untuk membawakan responders program Retro Siang, yaitu yang bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti dengan lagu-lagu requestan serta lagu-lagu ya pilihan yang bakal membawa kamu bernostalgia nih. Aduh, kepedean ya kayaknya. Dan lagu tadi juga bakal mengantarkan kita di penghujung jam pertama nih responders, tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua masih dengan requestan-requestan lagu, dengan salam-salam serta dengan cerita-cerita nih bagaimana masa lalunya kamu, atau mungkin ada juga yang mau cerita-cerita nih bersama Cici pada siang hari ini. Langsung saja melalui kontak kita di 0821-5566-8003 dan juga melalui telepon di 0811-6622-930. Dan responders, mari kita dengarkan ya berapa lagu ini? Satu lagu deng, atau mungkin dua lagu bisa ini sebagai lagu penutup, yaitu Penny Lane special request dari Bang Muladi dan juga dari Bang Ahmad ya, yaitu Bigas. Untuk itu tetap di 93.1 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai, ketemu lagi nih bersama Cici tentunya di program Retros yang di jam kedua. Belum nih, belum lengkap nih. Ketemu lagi nih sama Cici Mata Minimalis Hidung Ekonomis di program Retros yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi, buat kamu yang mau nostalgia bareng Cici, mau kirim-kirim salam, mau bercerita, mau curhat-curhatan, juga bisa ya melalui kontak kita di 0821-5566-8003 dan juga bisa melalui telepon kalau kamu mau suara kamu ikut bergema di udara bersama Cici pada siang hari ini di 0811-6622-930. Tak hanya itu, ada juga akun media sosial kita ya, di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat responders ya, sudah ada 13 juta mata memandang. Yang mau request-request lagu masih bisa, dan tentunya bersabar ya, karena lagunya pasti Cici putarin tapi sesuai dengan urutan tentunya. Ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Jadi stay dan dengan kalau yang mau ngobrol-ngobrol juga bisa sambil menanti lagunya yang bakal diputerin. Jadi jangan bimbang, jangan ragu. Kalau sama Cici udah pasti ya salam-salamnya dibacakan, ceritanya juga dibacakan, dan juga lagu requestannya pasti diputerin kalau ada. Kalau gak ada bakal Cici minta kok sama trim produsernya. Dan untuk itu mari kita dengarkan dulu ya satu lagu dari KLO yang mau request lagu The Fly Yaitu Terbang. Dan juga dari Kak Pia nih yang sudah bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu Nef Akhirnya Aku Menemukanmu, serta dari Bang Khairul nih dari Samsons, ah kenangan terindah. Waduh, emang ya kalau kenangan itu memang indah, tapi kalau kita mau ngulang kayaknya gak bisa deh. Emang bener itu jadi kenangannya doang. Dan Bang Khairul ini ya request Samson kenangan terindah. Kak, salam pendatang baru dari Riau Tembilahan. Nah, siapa nih orang-orang Riau dari daerah Tembilahan? Langsung saja bergabung ya bersama Cici pada siang hari ini dan dapat juga salam dari Bang Khairul. Untuk itu, lagu pertama mari kita dengerin dulu The Fly Terbang.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, sebagai pemimpin, kita perlu membangun karakter agar menghasilkan kepribadian yang baik. Kepribadian adalah karakter yang memancar dari segala sesuatu yang kita lakukan dan katakan. Karakter tidak dapat dimimpikan ataupun diwariskan. Untuk memilikinya, kita harus ditempa dan dibentuk. Karakter tidak dapat dibangun melalui kesenangan dan kemudahan. Ia hanya dapat dibentuk melalui pencobaan, penderitaan, dan pengorbanan. Pada perlombaan mobil Formula 1 Grand Prix Italia di Imola, San Marino, Michael Schumacher dari Jerman juara dunia 5 kali. Dalam seri balapan tahun 2003, ia sudah kalah 3 kali. Ini merupakan seri keempat yang diikutinya untuk tahun 2003. Tepat sehari sebelum perlombaan itu, ibunda tercintanya meninggal dunia. Ia segera pulang ke Jerman dari San Marino, menghadiri pemakaman ibunya, dan lalu balik berlomba untuk Ferrari. Dan ia menang. Sebagai manusia, ia memang sedih. Tetapi ia tahu bahwa ia digaji oleh perusahaannya untuk menang. Ia melakukan tugasnya di tengah kesedihannya, dan ia berhasil. Schumacher mengatakan, kemenangan ini merupakan hadiah yang dipersembahkan untuk ibunya. Karakter yang sempurna akan keluar dengan indah meskipun kesedihan melanda. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

kenangan terindah dari Samson. Benar ya, kenangan terindah, benar-benar indah dan benar-benar menyayat hati juga dengan lagunya yang sangat-sangat bikin galau ya. Terima kasih Bang Khairul karena membawa Cici sedikit bernostalgia ya dengan lagu ini, karena lagu ini dulu pernah sering Cici puterin lewat radio. Waduh, Cici ingat banget nih, dulu Cici punya HP, tapi HP itu Cici jadiin jadi radio yang ada antena-antenanya. Dan dulu Cici itu berpengen banget kayak orang-orang yang di radio, penyiar-penyiar itu, kayak mau jadi penyiar, mau jadi penyiar radio. Dan alhamdulillah ternyata sekarang jadi kenyataan. Ini sedikit mewek banget ya, aku sedikit kayak aduh, ini beneran kenangan terindah aku dulu. Aduh, mau nangis. Tapi jangan nangis dulu ya guys ya, karena masih ada beberapa lagu lagi requestan nih. Dan sebelum Cici membacakan requestannya, ada juga salam-salam lagi nih dari Bang Khairul. Terima kasih udah diputerin kak lagunya, semoga sehat selalu. Salam dari Riau, Kecamatan Mandah, Riau Tembilan. Nah, dan salam juga ya dari Kasang Padang Pareman Sumatera Barat untuk Bang Khairul. Dan juga Bang Arya datang dari Payakumbuh nih. Nah, siapa nih orang-orang Payakumbuh yang lagi dengerin Cici pada siang hari ini? Langsung saja bergabung ya. Dan juga Kang Mas tadi ya katanya juga nyapa-nyapa juga nih. Waduh, dari Pelalawan. Pelalawan hadir. Oke Kang Mas, udah ya, udah Cici bacain juga nih salam-salam dari daerahnya, dari responder semuanya. Dan tahu gak sih kalau misalkan lagu Kenangan Terindah ini album yang dirilis tanggal 29 November 2005 dan menceritakan tentang kesedihan yang mendalam karena ditinggal oleh cinta sejati, menggambarkan seseorang yang merasa rapuh dan tetap berjanji untuk mengenang cinta tersebut seumur hidup. Benar-benar ya, cinta mati. Dan responders, sebelum Cici melanjutkan ya dengan requestan lagu selanjutnya, bakalan ada lagu selanjutnya yaitu Sheila on Seven, Tunggu Aku di Jakarta, special request dari Kang Mas dan juga lainnya. Untuk itu selamat mendengarkan ya responders.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Tak, Lion Air, dan Bandung Pendidik Baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici dalam program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu favorit kamu dan juga salam-salamnya nih. Dan dapat salam juga dari Klanten, Keton Nagari di atas awan. Dari Bang Susanto ya, halo Bang Susanto, gimana kabarnya tentunya di siang hari ini ya. Dan juga tadi Cici menyapa-nyapa responders di live TikTok, kayak udah makan siang belum? Terus ada beberapa responders yang bilang, jadi Bang Pasyapua? Dari Bang Ari dulu, udah dong Kak Cici, kalau dari Kang Mas tadi udah makan dan makan ayam geprek langganan. Waduh, ini jangan makan yang pedas-pedas ya Kang Mas ya. Terus juga dari Bang Pasyapua nanya juga nih, bagaimana dengan cantikku ini, kondisinya fit? Alhamdulillah fit. Terus juga ada dari Om Buyung yang tadi bilang jawabnya ya, tadi sebelum azan sudah makan. Dan Bang Ari tadi makannya sama ikan bakar, kalau Om Buyung tadi makannya sama telur dadar tempe goreng. Dan Bang Zikri lagi makan, waduh, kita nanya-nanya kabar-kabar responders nih. Nah, untuk responders yang dimanapun saja berada ya, yang mungkin saja mendengarkan melalui streaming, yang mau bergabung langsung saja melalui kontak kita di 082155668003 serta di aplikasi kita di Jati Radio, dan melalui telepon juga bisa nih di 08116622930. Yang mau berinteraksi sama Cici bisa langsung saja ke live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan sebelum menutup perjumpaan ya responders, mari kita dengerin dulu kedua lagu ini, yaitu Hengki Sup Bila Kau Izinkan, special request dari Aba ya yang sudah bergabung melalui live TikTok. Tapi sebelum itu bakalan Cici bacain dulu nih. Siang Ci, apa kabar Om, request lagu Deritaku dari Mercy sama Hengki Sup. Hengki Supit, Bila Engkau Izinkan. Oke, tapi sebelum mendengarkan lagu kedua ya, yaitu Deritaku dari Aba, kita bakal selingin dulu dengan lagu dari Basejam. Oh iya, yeah, special request dari Om Buyong ya, yang tadi makan warteg nasi dadar telur tempe goreng. Oke, telur dadar tempe goreng ya. Dan juga dapat salam-salam juga dari Om ya, Om Boy alias Aba. Salam you all responder special buat Cici, semangat siarannya. Makasih Cici, sama-sama Aba. Untuk itu mari kita dengarkan dulu special request dari Aba terlebih dahulu. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

dari Taco dari Panbars, dan juga lagu ini akan mengantarkan kita di penghujung jam kedua Responders. Tapi tenang saja, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam ketiga alias di jam terakhir dengan lagu-lagu lawas yang bakal menemani waktu siang harinya kamu. Untuk itu, tetap di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family. Jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai Responer, satunya kembali lagi ya bersama Cici di program Triverse, di program Retros yang aduh Cici sering kebalik-balik terus ya, karena Cici sedikit galau nih ya, bukan galau ya, tapi kayak lebih mewek karena tadi Responers ya itu dari Bang Khairul ya, yang tadi dengerin lagu dari, yang request lagu dari Ungu. Dan kata Bang Khairul, terima kasih sudah diputerin lagu ini kak buat istri tercinta. Aduh hai, ternyata Bang Khairul ini sayang istri ya tentunya. Dan Cici tuh sedikit kayak waduh, ini semoga ya Cici nantinya ketemu sama orang yang sayang dengan Cici juga, jadi bikin Cici sedikit tidak fokus ya Responers. Dan ketemu lagi bersama Cici di jam kita yang ketiga, alias kita di jam yang terakhir ya Responers, di program Retro Siang yang telah menemani Responers dari jam 11 siang dan akan berakhir di jam 2 nanti. Jadi buat Responers yang mungkin saja terlambat bergabung, baru bergabung, baru mendengarkan, langsung saja request-request lagu serta berkirim-kirim salamnya di kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon di 0811-6622-930. Tak hanya itu ya Responers, ada juga nih akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan dari tadi ya kita juga udah puterin lagu-lagu special request dari live TikTok. Jadi buat kamu yang mau berinteraksi juga bersama Cici pada siang hari ini, bergabung saja melalui live TikTok kita serta ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Tapi kalau kamu salam-salamnya sedikit kepanjangan nih, ketik saja dan juga kirim-kirimkan saja melalui WhatsApp dan pastinya akan tetap Cici bacakan juga. Tapi kamu harus stay ya Responders, kalau nggak stay, aduh jadi Cici bingung nih bakal diputerin apa enggak karena kamu nggak stay. Jadi siapa dong yang mendengarkan? Dan tadi udah tambahan ya requestan dari Bang Arah dan juga ada special request dari Bang Pasyapua dari Michael Learn to Rock, yaitu The Actor. Dan juga ya dari Kang Mes yang mungkin saja masih bergabung, yaitu yang mau dengerin lagu dari Kerespatih, Kejujuran Hati. Waduh. Dan sebelum Cici membacakan requestan-requestan selanjutnya, mari kita terlebih dahulu dengarkan ketiga lagu ini di segmen pertama di jam kita yang ketiga.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

sepanjang jalan kenangan dari Teti Kadi. Special request dari Udaleo yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan dapat salam dari Udaleo, yaitu untuk... Salamnya untuk Kak Cici, Kak Marin, Kak Dila yang cantik dan juga manis. Waduh, terima kasih ya sudah... Sudah memuji Cici dan juga yang lainnya pada siang hari ini. Kalau udah dipuji-puji begini, Cici sedikit lebih semangat tentunya. Yang tadinya mata-mata sedikit mengantuk, tiba-tiba langsung melek. Dan juga tiba-tiba langsung semangat. Emangnya ya, kalau udah dipuji itu langsung bikin sumringah. Dan terus bonus tentunya di program Retro siang ini. Tidak hanya ya menyampaikan pesan-pesan, tidak hanya juga menyampaikan salam-salam, tetapi juga bakalan memutarkan lah lagu-lagu terbaru. Lagu-lagu terlama ya, tentunya lagu-lagu kenangan dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi untuk responders yang mau request-request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini, langsung saja melalui kontak kita di 08215566803 serta melalui telepon kalau kamu mau ya suara kamu ikut mengudara nih di 08116622930. Tak hanya itu, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Jadi jangan bimbang, jangan ragu ya untuk bersama Cici pada siang hari ini, karena Cici hanya akan menemani waktu responder sampai dengan jam 2 nanti, kurang lebih setengah jam lagi ya. Tentunya sudah masuk nih requestan dari kontak kita, datang dari Bang Fabio. Halo Cici, halo juga nih Bang Fabio, request lagu dong Ci dari Boyeri Marantika Setangkai Anggrek Bulan. Salam untuk seluruh responder. Siap, bakalan Cici puterin ya Bang ya. Dan juga udah Cici sampaikan salam-salamnya dari Bang Fabio. Untuk responders yang mungkin saja mau kirim-kirim salam juga, atau mungkin juga yang mau bercerita ya, langsung saja bergabung bersama Cici pada siang hari ini. Serta ada juga tambahan requestan dari Bang Ari ya, yang mau dengerin lagu Di Sini Di Batas Kota ini. Dan untuk itu mari kita dengarkan kedua lagu ini terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan lagu-lagu berikutnya. Special request dari responder semuanya.

0: Di harus kabang loko, malih mana lah hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya dalam program Retro Siang yang bakalan membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun era 2006. Dan tentunya tidak hanya dengan lagu-lagu ya, tetapi juga bakal membahas dan juga bakal membacakan ya salam-salam dari responer semuanya tentunya pada siang hari ini. Dan tentunya di menit ke-43 ini ya, sebentar lagi kita akan menutup perjumpaan kita. Sudah masuk requestan yang pertama datang dari Uda Jazz. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici. Waalaikumsalam Uda. Selamat siang dari kota Kuala Lumpur. Iringan doa terindah dilangitkan untuk penyiar Cici. Dimurahkan rezeki, sehat badan, dan tercapai segala yang dicita-citakan. Amin amin ya rabbal alamin. Serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Request lagu Bara Api Senyummu ya Cici. Salam untuk Onidila. Salam untuk Dila, Onilis, Aul, Aju Silva, Justin, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Aju Letarwe, Tio, Jojo, Aju Ani, Bang Ardi, Acia, serta seluruh pendengar di mana saja berada. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kata-kata hari ini, tidak semua yang datang akan kekal dan tidak semua yang pergi membawa kerugian. Kadang-kadang yang pergi membuka ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Waduh Uda, terima kasih ya atas kata-katanya Uda serta doa-doanya ya Uda ya. Semoga dengan doa-doa yang sudah Uda sampaikan kepada Cici pada siang hari ini dibalikkan lagi sebaik-baiknya kepada Uda. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat selalu ya Uda ya, biar bisa bergabung bersama Cici pada siang hari dan juga bergabung bersama Cici di program-program lainnya. Selain dari Uda aja saya responers, ada juga special request dari Bang Triatno tadi ya yang sudah bergabung melalui live TikTok. Itu yang mau dengerin lagu dari Selena, I Called Falling in Love. Dan responers, sayangnya ya live TikTok kita sudah berakhir karena bakal akan ada live TikTok di jam 3 di program Lama Banget tentunya bersama Dila nantinya. Dan untuk kamu yang mau berinteraksi jangan sampai terlambat dan juga ketinggalan ya untuk bergabung, baik itu melalui kontak WhatsApp ataupun juga melalui live TikTok. Dan sebelum menutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan dulu satu lagu special request dari Uda Jester terlebih dahulu, Bara Api Senyummu, Dian Pie Sesha.

93,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tidak terasa ya, Responers sudah 3 jam berlalu dan kita sekarang sudah berada di penghujung program nih, Responers. Aduhai, tidak terasa ya, sudah berlalu saja dengan lagu-lagu kenangan, dengan cerita-cerita kenangan. Dan terima kasih untuk Responers yang sudah bergabung, baik itu melalui live TikTok kita dan juga baik melalui radio, streaming. Dan terima kasih dan juga minta maaf ya untuk Responders yang mungkin saja ada beberapa lagu yang tidak terputarkan, salah-salahnya dan juga tidak terbacakan atau mungkin terlambat ya. Untuk itu, Cici akan pamit undur diri di ruang siar udara, serta akan pamit undur diri pada jam ini dan akan kembali lagi hadir tentunya di program-program selanjutnya. Jangan kemana-mana Responders, karena setelah ini bakalan ada program yaitu Respon Newsline yang bakalan memberikan informasi-informasi yang tentunya bisa memberikan wawasan. Dan tentunya di jam 3 nanti bakalan ada program Mama Bana bersama Uni Dila yang akan memutarkan dendang-dendang dan juga lagu-lagu Minang. Untuk itu yang mungkin saja di perantauan langsung saja bergabung ya. Dan Cici pamit undur diri, see you and bye-bye. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama Cici di berita pertama datang dari petenis tunggal putra Indonesia, Muhammad Rifki Fitriadi mencatat prestasi membanggakan dengan meraih 3 gelar juara dalam 3 pekan terakhir pada rangkaian turnamen ITF M15 Wuning di Cina. Keberhasilan tersebut menjadi modal penting bagi Rifki dalam mempersiapkan diri menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, sekaligus mendongkrak peringkat dunianya. Rifki mengungkapkan bahwa tambahan poin dari turnamen di Cina diharapkan dapat membawanya tampil di level yang lebih tinggi, yakni ATP Challenger Tour, dan ia juga menjelaskan dan juga menegaskan bahwa konsistensi menjadi kunci utama untuk terus berkembang dan juga mempertahankan performa terbaiknya. Pada seri keempat ITF M15 Wuning, Rifki tampil impresif dengan menjuarai nomor tunggal usai mengalahkan petenis Korea Selatan yaitu Hoyoung Roh di partai final. Selain itu, bersama pasangan gandanya asal Armenia, Daniel Sarkisian, ia juga berhasil merebut gelar ganda setelah memenangkan pertandingan Super Tiebreak. Petenis berusia 27 tahun tersebut mengaku pencapaiannya di Cina memiliki arti khusus karena mengakhiri penantian gelar ITF selama hampir 3 tahun. Dan tanpa istirahat lama, Rifki langsung kembali ke Indonesia untuk mengikuti ITF 15 Bali pada 20 sampai dengan 26 Juli 2026 dengan harapan dapat mempertahankan tren positif dan juga memperkuat posisinya di peringkat ATP.

Dua petugas pemadam kebakaran dilaporkan tewas saat berupaya memadamkan kebakaran hebat di sekitar Bandara Bordeaux, Marigny, Prancis Barat Daya. Kebakaran bermula dari semak-semak di area parkir bandara sebelum merambat dan juga menghanguskan sebuah bangunan sehingga menyebabkan gangguan pada sejumlah penerbangan. Insiden tersebut memicu respons besar dari otoritas setempat dengan mengarahkan sekitar 100 petugas pemadam kebakaran serta dukungan pesawat pemadam. Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, membenarkan kabar meninggalnya dua petugas dan menyatakan akan segera mengunjungi lokasi kejadian di Departemen Gironde. Gironde menjadi salah satu wilayah yang terdapat gelombang panas ekstrim yang memicu kebakaran besar dalam beberapa hari terakhir. Pada saat yang sama, kebakaran juga terjadi di Departemen Var, wilayah Tenggara Prancis yang hingga kini masih belum terkendali meski telah melibatkan sekitar 600 petugas penyelamat dan memaksa 150 warga mengungsi. Sepanjang 2026, Prancis telah mencatat hampir dari 1.000 kasus kebakaran, jumlah tertinggi sejak berakhirnya Perang Dunia II, dan data satelit menunjukkan lebih dari 42.000 hektar lahan terbakar hingga pertengahan Juli. Sementara dampak perubahan iklim dan juga suhu ekstrim turut memperparah situasi di berbagai negara di Eropa termasuk Spanyol yang juga dilanda kebakaran besar.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Batam menjadi perhatian serius berbagai pihak. Peristiwa yang ditangani oleh Polsek Sagulugung tersebut kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap anak dan remaja yang dinilai rentan menjadi korban kejahatan seksual. Pemerhati anak dan juga praktisi hukum Batam, Eri Syahrial menegaskan dan juga menjelaskan bahwa pelaku kejahatan seksual tidak selalu menggunakan ancaman atau kekerasan fisik, melainkan pelaku kerap memanfaatkan pendekatan emosional seperti memberikan perhatian, pujuk rayu hingga menjalin hubungan asmara untuk mendapatkan kepercayaan dari korban. Eri menilai peran orang tua sangat penting dalam mengawasi dan juga mendampingi anak. Selain memberikan batasan dalam pergaulan, orang tua juga perlu membangun komunikasi yang terbuka serta memantau penggunaan telepon genggam dan media sosial agar anak merasa nyaman untuk bercerita. Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, sekolah, dan juga aparat penegak hukum. Beliau mengimbau masyarakat segera melapor jika mengetahui adanya kekerasan terhadap anak agar korban dapat memperoleh perlindungan dan pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku.

Nenik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah Kepala Badan Gizi Nasional BGN karena alasan kesehatan. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, yaitu Dirga Yuza Setiawan, yang menyebutkan Nenik akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Menurut Dirga Yuza, selama sekitar satu setengah bulan memimpin BGN, Nenik telah melakukan berbagai pembenahan termasuk mengevaluasi hampir 28.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau yang disingkat dengan SPPG. Dengan mengelompokkan sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar mutu serta menghentikan pembangunan dapur baru di wilayah yang dinilai sudah jenuh. Selain itu, BGN juga menemukan 414 SPPG bermasalah yang memungkinkan pengembalian dana hingga ratusan miliar rupiah ke kas negara. Nenik juga membentuk 11 tim reformasi dan memprioritaskan pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau yang disekat dengan MBG bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dalam pernyataannya, Nenik mengaku telah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk undur demi memulihkan kesehatannya. Meski tidak lagi menjabat sebagai kepala BGN, ia menegaskan tetap berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dan juga berpeluang terlibat dalam Dewan Pengawasan BGN yang telah dipertimbangkan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan International Manpower Development Organization Jepang menggelar seleksi peserta program pemagang ke Jepang periode 2026. Seleksi berlangsung selama 4 hari, mulai dari 20 hingga 24 Juli dengan melibatkan 155 peserta dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Pelaksanaan harian Sekretaris Daerah Sumatera Barat yaitu Adib Al-Fikri berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik selama mengikuti tahapan seleksi. Para peserta harus melewati serangkaian tes, mulai dari pemeriksaan administrasi, tes matematika dasar, pemeriksaan kesamaptaan jasmani, uji ketahanan fisik hingga wawancara. Menurut Adib, program pemagangan ke Jepang tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga meningkatkan keterampilan teknis, membentuk karakter serta memperkuat mental dan melatih kemampuan manajemen waktu. Peserta juga akan memperoleh sertifikat kompetensi resmi dari IM Jepang dan pemerintah Jepang serta dukungan modal usaha setelah menyelesaikan program. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat Firdaus Firman menyebutkan bahwa program tersebut merupakan bentuk dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global. Pemerintah berharap juga para peserta yang kembali ke Sumatera Barat nantinya mampu menjadi pencipta lapangan kerja bukan hanya sebagai pencari kerja.

Bank BJB menggandeng Lembaga Pelatihan Kerja LPK Asta Karya untuk memperluas penyaluran kredit usaha rakyat pekerja migran Indonesia bagi siswa calon peserta program pemagangan ke Jepang. CEO Regional 3 Bank BJB Asep Wahyu Ismail dan keterangan di Sumedang Rabu menyatakan bahwa kolaborasi itu menjadi langkah dalam perluas akses biaya produktif sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia juga menjelaskan bahwa Bank BJB menyediakan fasilitas KUR PMI yang ditujukan bagi calon peserta program pemagangan ke Jepang melalui kerjasama tersebut. Pembiayaan itu diharapkan membantu peserta memenuhi kebutuhan biaya persiapan keberangkatan sehingga dapat mengikuti seluruh tahapan program tanpa terkendala dan juga keterbatasan dana. Selain memperluas akses pembiayaan, kerjasama itu juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan penempatan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetisi internasional melalui jalur pemagangan Jepang. Dan memulai kolaborasi tersebut, Bank BJB berharap pembiayaan produktif yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerjaan migran beserta keluarganya, sekaligus memperkuat kontribusi sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusif yang berkelanjutan.

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, yaitu Arifin, menargetkan penataan kawasan ruang terbuka hijau di Jati Pinggir, Kecamatan Tanah Abang, Rumpung pada November 2026 agar dapat dimanfaatkan masyarakat menjelang peringatan HUT ke-500 Kota Jakarta. Arifin mengatakan bahwa kawasan yang sebelumnya ditempati bangunan liar itu akan ditata menjadi taman yang menjadi ruang publik terpadu untuk memenuhi kebutuhan ruang interaksi warga di kawasan pemukiman padat. Ia juga menjelaskan bahwa penataan dilakukan mulai dari jalan Petamburan hingga ke ujung kawasan dengan panjang hampir 1 km dan lebar bervariasi antara 7 hingga 11 meter. Menurut Arifin, pembangunan kawasan tersebut akan dilaksanakan oleh suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat dengan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang publik yang dapat dinikmati seluruh masyarakat. Kawasan itu nantinya akan dilengkapi dengan taman bermain anak dan ruang serbaguna yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas warga. Terkait warga yang selama ini mencari nafkah di sepanjang kawasan tersebut, Arifin memastikan pemerintah telah melakukan dialog dan sosialisasi melalui forum grup diskusi FGD sebanyak lebih dari 3 kali. Pemerintah Kota Jakarta Pusat juga menyiapkan titik-titik khusus yang akan digunakan sebagai area usaha mikro, kecil dan juga menengah dengan tetap menyesuaikan kapasitas ruang terbuka hijau. Selain itu, pos RW yang berada di kawasan tersebut juga akan dikembalikan fungsinya dengan membangun ruang bersama atau ruang serbaguna yang lebih layak untuk kegiatan warga seperti rapat, lokas dan di lokasi yang tidak jauh dari tempat semula.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat produksi, perdagangan, dan juga pengembangan hidrogen di kawasan Asia seiring meningkatnya produksi hidrogen rendah karbon, pembangunan infrastruktur, serta bertambahnya permintaan. Dan beliau juga menyampaikan bahwa dunia saat ini tengah memasuki fase baru dalam transisi energi. Perubahan tersebut tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan pembangkit energi terbarukan, melainkan juga demi menghadirkan energi bersih bagi sektor-sektor yang sudah melakukan dekarbonisasi seperti industri berat, pelayanan, logistik, dan juga transportasi. Menurut Praho, hidrogen menjadi salah satu solusi penting karena mampu menghubungkan sektor energi industri dan juga transportasi dalam satu ekosistem rendah karbon. Bagi Indonesia, pengembangan hidrogen tidak hanya menjadi bagian upaya dari mencapai target net zero emission, tetapi juga mendukung agenda pembangunan nasional termasuk kemandirian energi, penguatan hilirisasi industri, serta peningkatan daya saing ekonomi. Prahoro menentukan pemerintah telah menetapkan arah pengembangan hidrogen melalui roadmap hidrogen dan juga amonia nasional serta peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional. Kebijakan tersebut menempatkan hidrogen dan amonia sebagai bagian dari energi baru yang berperan dalam mendukung proses dekarbonisasi sektor industri, ketenagalistrikan, dan juga transportasi. Namun demikian, beliau menegaskan bahwa keberhasilan industri hidrogen tidak hanya bergantung pada kemampuan memproduksi hidrogen, melainkan juga pada pembangunan ekosistem yang terintegrasi. Keberhasilan industri hidrogen tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi hidrogen, melainkan juga kemampuan pembangunan ekosistem yang membangun produksi, penyimpanan, distribusi, dan juga pemanfaatan hidrogen secara terintegritas, ujar Prahoro.

0: berita terakhir datang dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudi, mengatakan Indonesia menargetkan menjadi pengekspor utama produk hilir kelapa pasar global melalui penguatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas tersebut. Untuk mendukung implementasinya, ia mengatakan bahwa Bappenas telah menyusun peta jalan hilirisasi kelapa 2025-2045. Dalam dokumen BRPJPN, kelapa ditetapkan sebagai salah satu komoditas strategis nasional yang diharapkan menjadi penopang struktur industri nasional. Serta lebih lanjut, Rachmat juga menyatakan bahwa strategi pengembangan industri kelapa diarahkan melalui pengembangan ekosistem industrialisasi yang didukung pembiayaan, riset, inovasi, standarisasi, serta skema insentif. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat sumber daya manusia, sumber energi, dan rantai pasok guna meningkatkan daya saing industri kelapa di pasar global. Dalam jangka menengah, hilirisasi akan difokuskan pada peningkatan produktivitas, diversifikasi produk, serta peningkatan utilisasi industri kelapa yang berkelanjutan. Rachmat menilai langkah tersebut penting mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar kedua setelah Filipina, dan sementara permintaan produk berbasis kelapa diperkirakan terus meningkat, baik itu untuk kebutuhan pangan, minum, kesehatan, kosmetik, tekstil, ataupun bahan bakar. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Himpunan Industri Pengelolaan Kelapa Indonesia dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, dan International Coconut Community, produksi kelapa nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai dengan 15 miliar butir atau sekitar dengan 23% dari produksi global, sehingga menempatkan Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar kedua di dunia. Dari total produksi nasional sekitar 9 miliar butir atau 60% diserap industri pengolahan menjadi berbagai produk turunan seperti kopra, desi, kakanat, dan juga santan.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Junsana Pandanga, Baso Baliak dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu Junsana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-55-66-8003. Kami ulangi di 0821-55-66-8003. Dan jangan lupa Junsana, tuliskan nama, alamat dan pesan-pesan Junsana. Siaran hariko diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Junsana, pernah enggak kita merasa lah ado di dake orang, tapi sabananya kita alun sabana hadir untuk orang tu. Kita duduk basamo, bacarito, bahkan galak basamo. Tapi, tanpa kita sadari, indak iyo banda paham apa nan sadang tak jadi deinyo. Nah, hariko kita akan membahas tentang indak peka. Sikap nan sedang acok muncul bukannya karena kita indak peduli, melainkan karena kita terlalu sibuk jo urusan hidup masing-masing. Setiap hari, kita dikaja banyaknya urusan. Ada kerajinan harus diselesaikan, tanggung jawab dalam keluarga, urusan dalam rumah, target nan ingin dicapai, sampai masalah pribadi nan manumpuk dalam pikiran. Akhirnya, perhatian kita lebih banyak ke diri masing-masing. Kita lupa bahwasanya satu orang punya perjuangan dan cara hidupnya. Sayangnya, kita lebih acok manako daripada batanyo. Lebih capek membuat penilaian daripada mengagih perhatian. Bahkan waktu ada kawan dan membuat salah, dan pertama muncul dalam bana yaitu adalah kritik, bukannya keinginan untuk memahami apa dan sebenarnya yang sedang dihadapinya. Dan tanpa kita sadari, disitulah sikap indak peka mulai tumbuh.

Dan sanak pandangnya, sikap indak pekako bukan cuma terjadi di dalam keluarga atau di antara kawan saja. Di tampek karajo pun, acuk juo tak jadi. Ada kawan karajo nan nampak murung atau indak sabana basa mangek. Lalu kita capek menyimpulkan kalau inyo malih atau sedang indak profesional. Padahal bisa jadi, inyo suntuk menjago orang tuonyo nan sakit, ada masalah keluarga nan alun selesai, atau mungkin inyo lah sedang baru saho tetap kuat. Walaupun hidup inyo sedang indak elok-elok saja. Kita indak pernah hibana tahu cara idik jo perjuangan nan sedang dihadoan de orang lain. Alulai kebiasaan kita di media sosial, uniknya kita malah lebih tahu apa nan dilakukan orang nan jauh di balik layar HP, tapi lupa menyapu orang nan duduk pas di sebelah kita. Kita hafal unggahan kawan, tapi lupa bertanya ba'akaba orang tua. Kita rajin memberikan tando suko di media sosial, tapi jarang meagah perhatian secara langsung ke orang-orang nan paling dekik jo kita. Kalau dipikir-pikir, hampir satu orang pasti pernah merasa diabaikan, pernah baca rito tapi indak pernah didengarkan, pernah ingin dimangarati tapi malah dihakimi. Rasanya tentu indak nyaman. Tanpa kita sadari, kita pun bisa menjadi orang dan melakukan hal nan samo ke orang lain. Sikap indak peka acok muncul dari ucapan nan manurik kita biasa-biasa saja. Misalnya bertanya, bilo nikah? Bilo punya anak? Karajo makini atau malah mengomentari kondisi fisik orang lain. Mungkin niatnya cuma bagarah atau untuk membuka carito. Tapi kita indak pernah tahu antah gai pernyataan tu bisa melukoi hati dan salamuko inyo simpan surang. Satu orang punya beban hidupnya dan berbeda-beda. Ada nalai berjuang mencari karajo, ada nalai menghadapi masalah rumah tangga. Ada pulo yang baru kehilangan orang yang disayang. Aduh juga dan satu hari nampak galak, tapi sabananya sedang baru saho untuk bertahan. Karena indak sadonyo luko bisa nampak dek mato.

Bencana pandangnya, marilah kita mulai dari hal-hal nan sederhana saja. Kalau ada orang nan baca rito, dangakanlah sampai selesai. Dan capek memotong ceritonyo, cuman karano ingin capek maagih pandape. Kadang-kadang orang bukannya sedang mencari solusi, inyo cuma ingin ada orang nan bisa mandangakannya. Selanjutnya, biasakanlah untuk yubana hadir. Waktu bersama keluarga, coba simpan dulu HP. Tatap mata orang nan sedang mengecek, dan dagakanlah apa nan inyo sampaikan. Kadang, kehadiran nan utuh jauh lebih berarti daripada hadiah nan maha. Selain itu, barajalah untuk indak mudah menghakimi orang lain, karena jalan hidup satu orang indak sama. Nan nampak di luar, alun tentu sama jonan sedang dirasakan di dalam hati. Kalau kita punya sakit empati, insya Allah kita akan lebih bijak dalam bersikap joba kato. Jangan pula anggap remeh perhatian kete, karena sebuah senyuman ucapan terima kasih, sapaan sederhana je pertanyaan, apa kabar hariko, bisa jadi membuik hati orang yang sedang merasa sedang jadi lebih kuat. Hal-hal kete semacam ikolah dan membuat hubungan jadi lebih ange, hidup lebih penuh juraso peduli. Sebelum kita selesaikan hariko, coba renungkan sebentar. Bila terakhir kali kita yang yubana mandangakan orang lain tanpa sibuk. Memikirkan jawaban, bila terakhir kali kita bertanya, jo hati nan tuli. Bukannya sekedar basa-basi, dan bila pula terakhir kali kita memilih untuk memahami, bukannya menghakimi. Mudah-mudahan mulai hari ko kita bisa menjadi pribadi yang lebih peka, lebih peduli, lebih menghargai sati orang yang ada di sekeliling kita, karena acak kali perhatian dan ketik dari kita bisa menjadi harapan dan gadang untuk orang lain.

Terima kasih Duncana yang telah mendengarkan siaran Bahas Lo Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirimkan respon Duncana melalui WhatsApp ke nomor 0821-55-66-80-03. Kami ulangi Duncana di 0821-55-66-80-03. Dan jangan lupa Duncana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Duncana. Siaran Duncana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Sampai bersua balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio peduli-peduli.

90.6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sanak pandang asadonyo. Mbak Akabanya di sore hari ko. Semoga sehat selalu dan terpantau semangat selalu ya di sore hari ko. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir ya menemani aktivitas dan sanak dari jam 3 sampai jam 6 beko. Tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan dan sanak kasadonyo. Dan tentunya di sore hari ko di hari Rabu 22 Juli 2026 adalah tanggal tua lo ya Dunsana ya. Di sore hari ko dila akan menemani Dunsana dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan Dunsana serta salam-salamnya di sore hari ko ya. Tentunya untuk Dunsana yang nio request-request, yang nio mendengarkan lagu-lagu dan dendang-dendang minangnya diputarkan di sore hari ko, boleh banyak gabung deh. Kontak kita di 0821-556-6803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dunsana yang new request-request melalui sosial media kita. Boleh mana ya? Tentunya boleh mana bergabung di Respon Radio 93.0 Official. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dunsana yang new request-request melalui sosial media kita. Boleh mana langsung saja ke Respon Radio. Respon Radio 93.0 Official dengan dila pulo di streaming kita ya Dunsana di www.responradio.com. Dan seperti biasa di sore hari ko sudah bergabung bersama kita pendengar setia kita atau Bunda Dua Putri yang sudah bergabung dan request bersama kita serta salam-salamnya di sore hari ko. Kita bacakan dulu requestannya Dunsana. Sore Nadila, sore Bunda, tetap semangat terus ya always deng Bundaku. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Garah Bagarah dari Rido Zulma featuring Ayu Amanda. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders, istimewanya untuk Nadila tentunya. Makasih, sama-sama Bunda, ditunggu lagunya yang nanti akan kita putarkan. Dan tentunya di sore hari kok sudah bergabung pula ada Uda Jess yo yang sudah request. Ada Uda Jess Saniago di Kuala Lumpur yang sudah request bersama kita di sore hari kok. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila yang cantik dan manis. Assalamualaikum salam juga ya Uda. Selamat sore dari Kota Kuala Lumpur. Selamat sore juga dari Pasar Baru Kasang ya Uda. Kuala Lumpur di sore hari nanko mendung. Baa cuaca di kilometer 23 Nagari Kasang Dila. Alhamdulillah Uda. Di Sikoko masih seperti kemarin, masih angin badangkang Uda, masih panas, masih istilahnya karyang lah baju yo di hari ko dek gara-gara langitnya cerah ya udah kalau kece-kece udah kece-kece ajo ani secara hati Dila. Doa yang terindah untuk penyiar bertugas Dila, dimurahkan rezeki, sehat badan, tercapai segala impian serta dipermudahkan segala urusan. Amin ya robbal alamin. Request lagu Nasib Kuda Pacu dari Revo Ramon yo Dila, boleh udah. Salam spesial untuk penyiar bertugas Dila, Unilis, Uncle, Ajo Silva, Marin, Cici, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Ajo Sutan Leterw, Ajo Ani, Nenek Yumna, Anduang, Uda Ardi, Justin, Aciat, dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kata-katanya hari ini, teruskan melangkah walaupun perlahan, karena kejayaan bukan tentang siapa yang paling laju, tetapi siapa yang tak pernah berhenti. Oke, Uda. Terima kasih banyak ya, Uda. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan di sore hari ko, ada Abak Dila pulo yang sudah request melalui WA kita di sana. Kita bacakan dulu requestan dari Abak Dila. Sore na, sore Abak, Abak kabar nak dis. Alhamdulillah Abak sehat, Abak baa kabanyo, lai sehat. Abak rek lagu Tapaci Dinan Sansai, adakah ada dong Abak? Ditunggu lagunya ya Abak ya. Salamnya untuk semua responder, salam juga untuk Uda Jess yo, spesial untuk Nak Des, semangat siarannya ya Nak. Makasih Nak, sama-sama Abak, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang new request-request bersama Dila seperti Bunda Dua Putri, Uda Jess dan Abak Dila, boleh mana yo? Bergabung saja langsung di kontak kita ya Dunsana di 082155668003. Untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Ayu Amanda, Garah featuring Rido Zulma yang berjudul Garah Bagarah, special request dari Bunda Dua Putri.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa manusia itu seperti jendela kaca yang berwarna-warni. Ia akan berkilau dan bercahaya saat matahari bersinar. Tapi saat kegelapan datang, keindahan sejatinya akan nampak. Apabila ia bersinar dari dalam, ia memiliki karakter yang baik. Dari luar, kita dapat menipu orang bahwa kita mempunyai karakter yang baik. Tetapi apa yang keluar dari dalam, itu yang akan dirasakan orang lain. Bagaimana karakter orang itu tergambar dari raut mukanya. Bagian yang terlihat di luar itu berhubungan dengan bagian yang ada di dalam. Kita tidak dapat menyembunyikannya. Ada sebuah pepatah berkata, Anda dapat membentuk perangai, tapi Anda harus memahat karakter. Jadi, jika Anda ingin sukses, Anda harus mengasah karakter Anda. Jangan hanya berkilau saat ada mentari saja, tapi teruslah memancarkan sinar meskipun malam kelam datang.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855 885 1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Satu lagu dari Vicky Koga, Tapachi, dengan Sunset Special Request dari Abah yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang 100 salam-salam di sore hari ko. Dan tentunya untuk dun sana yang new request-request bersama Dila, yang new mendengarkan lagu-lagu dan dendang-dendang minangnya diputarkan di sore hari ko, boleh banaya dun sana. Langsung saja gabung di 0821-556-6803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-6623-0. Oke, ada Ajo Ani yang sudah bergabung bersama kita. Kita angkat dulu teleponnya di sana. Halo, assalamualaikum Ajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Nila.
0: Selamat sore juga Ajo. Baaka banyo di sore hari ko Jo.
1: Kaban belas ya, cuma cuaca lambuk ini lah.
0: Mana iyo, cuaca agak lambuk sete ya, tapi di siko masih terang benderang Joa.
1: Oh, terang di situ, siko lagu gurah di lah.
0: Oh, ni lagu gurah, berarti OTW kamari mah Jo.
1: Mungkin bisa jadi lah di lah.
0: Bisa jadi lah Jo ya, iyo. Kabar aja lah sehat.
1: Mudah-mudahan nak mati lah kau nak lah.
0: Iya, mudah-mudahan nak mati lah kau nak, iya betul itu mah.
1: Jo, kau mati lampu kau tu boleh leo deh lah.
0: Nak tarang ngasor di lama macam macam nak Jo.
1: Iya.
0: Iya, apa lagunya kini kau Jo?
1: Dari Hadina lah di lah.
0: Hadina, apa judulnya Jo?
1: Ya, sakit latih batenggang.
0: Sakit latih batenggang ya dari Hadina.
1: Iya, awal itu di lah.
0: Mbak Ale tu. Yo jalan nilainya Jo.
1: Kau lagi lah lambuk tadi lah. Tama jam lebih mantu yo kau tadi lah.
0: Ah yo tu lah Jo. Dek salam salamnya cik lo Jo.
1: Ditambah lo lagu lambuk kan.
0: Tama mengalah orang deknya.
1: Ah salam pertama salam untuk Dila keluarga. Salam untuk satu kru responder radio. Salam lo untuk.
0: Selanjutnya Jo. Halo.
1: Iya Dila.
0: Iya Jo.
1: Asalam ke kami sedunia Dila. Okay. Butuh putih Dila.
0: Okay Jo, ditunggu lagunya ya Jo.
1: Tak memadai sinyal Dila.
0: Iya, adih Jo nya mungkin dek cuaca lah tu mah Jo.
1: Mungkin bisa jadi Dila.
0: Okay, jadi
1: tunggu. Alah buat lagu Dila.
0: Alah Jo.
1: Jadi ditunggu Dila.
0: Iya Jo.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ajo Anih yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko ya. Yang sudah request lagu-lagu dan denang-denang minangnya di sore hari ko. Bang Jirican di TikTok katanya minta gali-gali cik lo. Apa gali-galinya kau bang? Apa lagu ya kau? Gali-gali jendi gali tiap dua lah kah dari Wita Sofi Bang Jirican? Dan tentunya untuk rencana yang new bergabung pula melalui sosial media kita boleh di rencana ya. Langsung saja gabung di 082155 di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Oke, ayo itu, yo itu. Ditunggu lagunya ya Bang Cica, nanti akan kita putarkan. Dan di sore hari ko ada special request pula dari Oma Mutia. Salam Dila, salam juga Mama, Oma. Request lagu Cici Dila Tanjung Katong Dila. Salamnya untuk Dila, Cici, Silva, Jojo dan semua sadonya lah. Tanpa terkecuali. Makasih Dila, sama-sama Oma. Ditunggu lagunya ya Om. Oma ya, nanti akan kita putarkan ya Oma. Nanti Dila putarkan lagunya. Dan tentunya untuk dunsana yang masih new request-request, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Hadina, Sakit Latih Batenggang, special request dari Ajo Ani.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: Di harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinyo lai.
3: Yo mangau nih kabang tuh.
2: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
3: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
4: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

lagu dari Citra Irani, Tanjung Katung, special request dari nenek dari Oma Mutia yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih ada requestan dari Uda Ardi yang bergabung bersama kita melalui WA. Kata Uda Ardi, assalamualaikum Dila, waalaikumsalam Uda Ardi. Request lagu dari Diva Awalia, Takana Bilo Paralu, atau Lidah Indak Batulang dari Anikyo. Salamnya untuk Dila, Cici, Cila, Marin, Silvano, Jojo, Aul, Piko, kru Respon Radio, Udah Jazz, Tanpa Menan, Bunda Queen, serta Friends Fans atau pendengar setia di Respon semua. Dimanapun berada, terima kasih Dila, udah tunggu requestannya di Radio Respon. Oke, punya. Oke, udah ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Bang Alex. Katonyo, assalamualaikum kakak, waalaikumsalam Bang Alex. Izin minta lagu Cinta Sepasukuan by Hari Parintang dong kak. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Hari Parintang, Cinta Sepasukuan, special request dari Bang Alex, kita dengarkan di sore hari kok.

lagu dari Diva Awalia, Takkan Nabi Lo Paralu, special request dari Uda Ardi, menjadi lagu penutup kita di jam pertama. Aku nanti akan kembali lagi di jam kedua dengan requestan dan sana kasadonya, dan akan dibuka dengan satu lagu dari Pinky Prananda di ujung kantian dan rata, special request dari Bang Tio.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Itu lagu dari Pinky Prananda featuring Tata Talita di ujung rantiang nan rata. Special request dari Bang Tio yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya lagu ko sudah membuka perjumpaan kita di jam kedua ya di sana. Dan tentunya di sore hari ko sudah bergabung bersama kita di sore hari ko, yaitu Ado Uncle Bio yang dia mendengarkan satu lagu dari Miss Ramulai yang berjudul Aki Sua. Dan ada pula Abang Ipan ya, Bebep Acu, yang dia mendengarkan satu lagu dari Rayola featuring Daniel Maestro, Cinta Sepasukuan. De Abang Ipan sama Bang Alex Koko Cinta Sepasukuan. Allah tuh membenawa. Dan di sore hari ko sudah bergabung pula ada Amiumna yang request bersama Dila di sore hari ko melalui WA. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum cinta mengke akun de, masya Allah. Waalaikumsalam cinta mengke. Boleh menggalau sore, menggalau sore hari ko cinta bulia cinta wa. Indah perlu Dila pun galau kini ko mahan de. Cocok jo cuaca ko cinta batu klop badun sana sehati ye caca dengan hati ko nak patah bacinto ratusi kumbang cinta onde deh Allah mak onde bananya agak mengiris-iris sekete yo ami yo maci cinta mengkek ku yo sama-sama cinta. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan, dan tentunya untuk dun sana yang request bersama dila di sore hari ko, boleh bana ya bergabung takah ami tadi melalui kontak kita di 0821-556-6803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Densana yang request melalui sosial media. Boleh bana Densana langsung saja bergabung di Respon Radio 93,0 official. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Miss Ramulai yang berjudul Aki Sua, special request dari Angkel.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

Ya, satu lagu dari Rayola featuring Daniel Maestro yang berjudul Cinta Sapasukuan ya, special request dari Bang Ipan Bebek Acu yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Lila di sore hari kok di jam ampe lewat bo 6 ya, dengan requestan-requestan dan dendang-dendang Minang yang don sana yang ala bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan kali kok sudah bergabung bersama kita ada Abang Farhan yang dia mendengarkan satu lagu dari Elda yang berjudul Marato Surang. Oke, Bang Farhan, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan di WA sudah bergabung pulang bersama kita ada Acia, kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum Dila, waalaikumsalam Acia. Selamat sore, sore juga Acia. Semangat selalu ya Dila ya. Alhamdulillah, tentunya semangat selalu Acia. Semangat 45. Semoga sehat, sukses, bahagia selalu dalam lindungan hidup Dila. Amin ya Rabbal Alamin. Request Acia lagu dari Zazkia Rayani, Cik Dila, buliah judulnya Lupo Asa Cilako Badan. Salam-salamnya untuk Ajo Ani, Bunda Queen, Bunda Uda Ardi, Uda Jess, dan gak lupa untuk semua kru respon radio. Semoga sege-sege selalu Dila. Terima kasih Dila. Sama-sama Cia, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya Cia. Dan di sore hari ko sudah bergabung pula bersama kita ada Kang Mas yang dia mendengarkan satu lagu dari Irvandra yang berjudul Kandak Dapet Jasota Lopo. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dari Elda, Marato Surang, special request dari Abang Farhan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun.

lagu dari Kanda dari Irfan Dra ya, Kanda Dape Jasota Lupo, special request dari Kang Mas yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Tentunya dalam lirik tadi yo, Dila agak salfok, bukan Dila saja, pendengar kita yang di TikTok, mungkin pendengar kita yang di radio pun agak salfok ya. Katanya ikan Bali, balanak Bali, ikan panjang balilah juo. Kawan cari dun sanak dicari, induk samang kanahlah juo. Dan tentunya memiliki arti dan makna ya dun sanak ya. Jan pernah awak melupuan jaso orang. Sakete apapun jaso orang mungkin kayak magia ye minum se gitu ya dun sanak ya. Apapun jaso tu berharga ya dun sanak ya. Dan tentunya jan lupo sama orang yang Allah menggadangan awak ya. Dan tentunya lagunya kok kayak jan sampai kalau Allah di ateh, beko lupo sama-sama orang nan di bawah yang Allah manolong awak untuk ateh dun sana. Tentunya iko ko lagunya tu memberikan ingatan untuk dun sana kita yang berada di ateh maupun yang sedang merintis. Mungkin kalau lah dapek kandaknya bisa ko jan lupo sama orang-orang yang Allah manolong dun sana di bawah. Dan tentunya di sore hari ko masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan dari dun sanak kita kasadonyo. Kaliko masih dengan requestan dun sanak kita ada Abang Ibnu Saud ya, yang Nio menengahkan satu lagu dari Selva Hayati yang berjudul Malang Denai Bamimpi. Dan tadi ada special request pulo melalui WA kita ya, kita bacakan dulu requestannya dari Akak Vika. Aku lah menunggu-nunggu Akak Vika dari tadi ke mana. Kita bacakan dulu requestannya Kak Vika. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Vika. Request lagu Cinta Sepenuh Hati ya Kak. Penyanyinya Eja SM ya Kak. Spesial untuk Syakira yang baru pulang sekolah ya Kak. Ya kasih kata-katanya Kak. Halo Syakira. Waduh, pulang sekolah ya Syakira ya. Semangat belajarnya ya Syakira ya. Semoga jadi anak yang berbakti kepada orang tua dan selalu jadi anak yang soleha juga ya Syakira ya. Rajin-rajin sekolahnya. Semoga apa yang dicapai di dimimpikan oleh mama papa terwujudkan ya nak ya. Dan tentunya satu lagu dari Eja SM, Cinta Sepenuh Hati untuk buah hati tercinta dari Kak Vika. Syakira.

Itu lagu dari Eja FM SM ya, Cinta Sapanu Hati, special request dari Kak Vika yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko ya. Dan tentunya masih dengan Dila, dan lagu ko sudah mengantarkan kita ke menit ke-55 di program Lama Bana di jam kedua di sore hari ko. Dan tentunya nanti akan dilakukan lagi ya dengan requestan-requestan terbaik dari Dengsana Kasadonyo, tentunya di program Lama Bana. Dan untuk itu kita tutup dengan satu lagu dari Silva Hayati ya Dengsana, yang berjudul Malang Denema Mimpi, special request dari Bang Saud, dan akan dibuka dengan satu lagu dari Elsa Petaloka, Rasa Menunggu Mati, special request dari Bang Pendi.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, satu lagu dari Elsa Pitaloka yang berjudul Rasa Menunggu Mati, special request dari Bang Fendi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko dan membuka perjumpaan kita di jam ketiga ya dan sana. Dan tentunya masih satu jam lagi bersama Dila di program Lama Bana yang menjadi lagu-lagu program kesayangan dan sana ya, di program dendang-dendang lagu-lagu dan Sanrato Salam-salam Minang di sore hari ko. Dan kali ko masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dan sana. Kok ada dari Uni Ica ya yang di Lubu Aluang yang sudah request bersama kita di sore hari. Kok kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum Dila, waalaikumsalam Uni Ica. Request lagu Cik Dila dari Pepi Grace, Hilang Nyanyian Sayang. Salam-salamnya untuk kosadonyo asajo Dila. Terima kasih Dila dari Uni Rika di LA. Oke Uni, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula ya dun sana dari dun sana kita. Ado dari dari Uda Leo yang menyumbangkan satu lagu dari Ria Amelia yang berjudul Mudi Arau. Dan tadi special request pula dari Abang Farhan yang menyumbangkan satu lagu dari Rina Fasma, Nanlah Rusuh. Oke Bang Farhan, ditunggu lagunya ya Bang, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu dan sana yang bagi lo request-request bersama Dila Desiko, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Pepi Grace ya, yang berjudul Hilang Nyanyian Sayang, special request dari Uni Ika di WA kita.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: lagu dari Ria Amelia, Mudi Arau, special request dari Uda Leo Ganteng sudah kita putarkan di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari dunsanak kita kasadonyo. Kali ko masih bergabung yaitu ado Abang Yerman ya, yang nyo mendengarkan satu lagu dari Bobby Chandra, Di Agah Bayang. Oke, Bang Yerman, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Bang Fitro, yang nyo mendengarkan satu lagu dari Indah Zaharni yang berjudul Bimbang Manahan Ragu. Oke Bang Fitro, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Oke, kita angkat dulu dari Bunda Queen dan sana. Halo, Assalamualaikum Bunda.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda gelis.
0: Iya Bunda. Dila. Bagaimana ya kabarnya di hari ini?
1: Nih, Alhamdulillah. Terlambat Bunda ya, ada tamu.
0: Iya, udah penuh requestan Bunda.
1: Iya, gak apa-apa kan?
0: Salam-salam aja lagi
1: kan
0: ya.
1: Kan pokoknya masuk, pokoknya bergabung. Kalau gak bergabung nanti
0: mencarikan
1: gak senang dikit.
0: Iya, senang dikit. Gak ketemu
1: nanti
0: sama Negelis.
1: Malam gabung pula.
0: Ah iya gak apa-apa. Diganggu iya. Kak Marin tuh request ya Bundo ya. Sama Kak Marin nanti ya malam ya.
1: Iya. Pokoknya kita gabung yang jelas.
0: Iya, kalau gak dapat di Lemak Bana. Pindah ke Triforce ya, nanti.
1: Nah, tuh lama, namanya aja Lama Bana.
0: Ah iya. Tapi Bunda sayangnya
1: Lama Bana. Apalagi? Tapi, siapa yang itu? Apa nyanyi yang akan diputar coba deh?
0: Abis ini lagunya Di Agah Bayang dari Bobby Chandra nih Bunda.
1: Apalagi?
0: Terus ada enggak
1: nyanyi Bunda tuh?
0: Yen Rustam ada Bunda, Tapasan Cinta Talarang adanya. Sama Ratu Sikumbang
1: oh.
0: Kelo 9.
1: Kalau Bunda kalau Yen Rustam tuh apa?
0: Apa?
1: Biasa susah sadake uda.
0: Kok apa lagunya Bunda?
1: Biasa susah sadake uda.
0: Iya. Kok ya. Iya, salam-salamnya lah
1: Bunda. Salam ya, salam dulu. Salam pertama untuk Ananda Nenggelis Dila, iya. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin Bunda.
1: Dan juga untuk Bang Ed, ada Bang Ed di sini ya.
0: Halo Bang Ed, selamat bergabung Bang Ed. Iya Bang Ed, sehat selalu. Iya Bang Ed, semoga sehat selalu Bang Ed.
1: Bang Ed badannya
0: Bunda
1: kurang sehat, jadi makanya dia jarang masuk katanya gitu ya. Itu untuk letter W, setelah itu untuk Setampak Menan, untuk Pak Jen Alamin, untuk Mak Charlie Sikumbang, untuk Pak Amrullah, untuk siapa lagi ya? Untuk Uda Beng-Beng, untuk Bajes, dan juga untuk Bang Rehan, Ryan, ada emak kakak, sama Kak Uci, ada juga untuk Andua Melani, ada Nenek Yona, ada Bunda Dua Putri, ada juga untuk Alek, Aladina. Ajoani, ada juga untuk semuanya aja ya disalamin ya.
0: Oke Bunda, ditunggu lagunya ya Bun.
1: Terima kasih.
0: Iya sama-sama. Iya Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti lagu Bunda ko Nionyo Yendrostam yo. Bia susah asa dake uda yo. Jankan oto sedan dan dak nio itu lagu Bunda tuh mana. Oke Bunda, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan ya Bunda ya. Kita agih lagu Bunda kok di sore hari kok. Dan tadi ada special request pula dari Bunda kita loh, masih dari Bunda. Bunda Shani, kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Bunda. Habib tiado basiso Cik Dila, salamnya untuk kasadonyo Dila. Kapan ke asrama haji, biarlah Bunda tunggu akato-kato hariko nan dicali alun tantu samo nan dirasuan sebab nan dan kamancalia urang dan kamerasuan onden dende. Dila kunjungi lah bunda balian, nggak usah bawa radio lay, radio bunda lah banyak. Adi bunda teraga bunda kau sama dila yo. Ditunggu yo bunda yo, urang kau do jogging-jogging gay mah kan selama haji kau suruh nyokasinan bisa unda. Dan tentunya masih dengan requestan-requestan dan sana kasadanya. Dan kita dengarkan dulu ya dan sana satu lagu dari Bobby Chandra di Agih Bayang special request dari Bang Yerman.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

0: Pesan ya, Dr.
1: Itu lagu dari Rayola, Habih Tiada Basiso. Special request dari dari Bunda Shani yang sudah bergabung bersama kita di Sore Hariko. Dan tentunya lagu kau menutup perjumpaan kita ya di program Lama Banal di Sore Hariko. Tentunya sudah kita dengarkan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Densana. Dan tentunya program Lama Banal akan kembali hadir ya Densana di hari Kamis di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaik dari Densana gitu kasadanya. Dan tentunya untuk Densana Dila mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata atau penyebutan nama artis atau penyebutan gala, Dila minta maaf. Dan tentunya jangan kemana-mana ya Densana, tetap stay tune di 93,0 FM. Masih ada beberapa program-program terbaik dan unggulan lainnya yang akan mengawanan sore Densana di sore hari ko. Dan untuk itu Dila mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan terlompek kato. Dan untuk itu kita tutup dengan satu lagu special request Ryan tadi yo, yang ngalah request lagu Ratu Sikumbang Kelok Sambilan. Untuk itu Dila mengucapkan terima kasih. See you the next time and dadah bye bye. Satu lagu dari Ratu Sikumbang Kelok Sambilan special request Ryan.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Pendengar, kita jumpa dalam acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Kami terus berharap bahwa sekalipun banyak hal yang terjadi, apalagi di masa-masa sulit seperti ini, tapi tentunya Anda dan keluarga terus berusaha untuk membangun keluarga yang bahagia. Hadir bersama saya, Pak Sukamdi, sebagai narasumber.
3: Salam jumpa kembali Bapak Ibu keluarga yang berbahagia. Saya yakin Bapak Ibu semua hidup dalam kebahagiaan yang luar biasa.
4: Tetap semangat.
2: Dan saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Dan selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp nomor 0878-790-5822-9, 0878-790-5822-9, telepon 0813-315-711-811.

0: zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
1: Pendengar, topik kali ini kita akan berbicara tentang hindari merasa paling benar. Pak Sukamdi akan memberikan banyak masukan tentang bahaya jika Anda terus merasa paling benar. Untuk itu patut dihindari. Nah, pendengar, seringkali yang menjadi pemicu perselisihan suami dan istri karena salah satunya sering merasa paling benar dan paling sempurna dalam segala hal. Pasangan seringkali tidak mau mengalah. Menurut sang istri, dialah yang benar. Sementara menurut sang suami, istrilah yang tidak benar. Bukankah ini akan menimbulkan kekacauan-kekacauan yang lebih besar? Argumentasi-argumentasi yang dapat mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan jika itu tidak diselesaikan dengan baik. Nah, rumah tangga adalah bagian dari Anda dan pasangan. Apakah sikap merasa paling benar merupakan ekspresi dari egois? Mari kita ikuti pembicaraan berikut ini. Pak Sukamdi, dua orang yang berbeda latar belakang bertemu dalam rumah nikah, tentunya banyak perbedaan. Menurut Bapak, bagaimana meminimalisir perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan masalah baru dalam pernikahan?
2: Egois adalah merupakan awal sebuah ekspresi tentang merasa dirinya benar. Ciri daripada orang yang egois, yang selalu merasa dirinya benar untuk mengekspresikan kehausan dia akan pengakuan daripada orang lain. Ciri yang pertama adalah selalu berpusat pada dirinya sendiri. Dirinya lah yang paling benar, dirinya yang paling tahu, dirinya lah yang paling harus diakui dan dipuji pada pendapatnya. Yang kedua, cirinya adalah dapat menyatakan atau selalu ingin mendapat pujian diri. Yang ketiga, sebagai cirinya adalah membangun citra identitas dirinya supaya ia bisa menunjukkan bahwa dia ada, dia mampu, dia bisa, dan tidak mau dikalahkan. Ciri yang keempat, orang yang merasa dirinya benar sebagai sikap egois adalah tidak mau dianggap bodoh. Selalu ingin bisa berkomentar, bisa merasa pendapatnya benar, karena dia tidak mau dianggap sebagai orang yang gaptek. Ya, dia dianggap, wah, ya memang dia orang pintar, bukan orang bodoh. Yang kelima adalah supaya mendapat pujian bahwa dia adalah hebat. Dia bisa diterima, dia bisa diakui kehebatannya. Sementara ciri yang keenam adalah supaya jangan tidak dipedulikan, sehingga dia bisa merasa bahwa dialah sumber kebenaran itu. Yang ketujuh adalah dia tidak mau dianggap memiliki gambar diri yang jelek, dianggap keterbelakang, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dan seterusnya itu. Nah, kalau kita melihat situasi seperti itu, di dalam pernikahan, bagaimana cara kita bisa meminimalisir perbedaan-perbedaan seperti itu ya. Suami istri ada perbedaan dan mereka ingin merasa dirinya benar, sehingga pernikahannya tentu akan menimbulkan problem. Nah, untuk meminimalisir perbedaan-perbedaan itu di dalam rumah tangga, maka yang pertama, mari kita belajar sepakat dalam perbedaan. Kalau saya punya pendapat, tidak harus menjadikan penghakiman perbedaan kepada orang lain, atau kita juga belajar menghargai perbedaan orang lain tanpa memaksakan kebenaran yang kita yakini. Yang kedua, belajar memandang perbedaan untuk saling menghormati atau saling melengkapi, bukan menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, kita belajar membangun jiwa besar, belajar menerima dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, kita bisa menjadi pendengar yang baik, bukan maunya didengar. Yang kelima adalah belajar mengembangkan rasa simpati dan empati di dalam berkomunikasi. Kita belajar merasa simpati, senang mendengar, dan rasa peduli, hormat dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, yang keenam, kita belajar sikap menghargai pendapat sebagai pertimbangan atau sebagai kelengkapan dari apa yang sudah kita anggap benar. Pendapat orang lain barangkali bisa melengkapi apa yang masih kurang dalam kebenaran kita. Maka kalau itu disadari, itu akan meminimalisir perbedaan, konflik, perdebatan dalam kehidupan berkeluarga.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Ya, selanjutnya Pak, apa penyebab seseorang selalu merasa dirinya paling benar? Dan tentunya keadaan seperti ini sulit dihadapi oleh pasangannya. Lalu bagaimana untuk menghadapi orang yang berkarakter seperti ini, dalam hal ini pasangan kita sendiri? Karena sering yang terjadi adalah ketika orang ini diajak untuk membahas permasalahan yang terjadi, biasanya gak mau. Karena dia merasa, ah buat apa? Sayalah yang paling benar. Nah, gimana nih Pak?
2: Penyebab orang yang merasa dirinya benar bisa ada 3 sumber. Pertama, memang itu sudah menjadi ciri atau sifat personalitinya, yang disebut dengan pembawaan atau nativisme, itu ke dalam bahasa psikologi. Yang kedua, bisa oleh karena dari faktor keluarga atau informal. Bisa terbentuk karena memang dia melihat contoh teladan daripada kehidupan keluarganya. Ya, secara biologis memang mungkin dia selalu mendapat contoh dan melihat kelakuan daripada papanya atau mamahnya. Atau juga karena secara psikologis dia memang dibentuk sebagai cara untuk mempertahankan dirinya. Atau juga karena figur keluarga yang memang antisosial. Dan juga penyebab yang lain itu secara nonformal, yaitu dia berada dalam lingkungan yang selalu punya kebiasaan-kebiasaan menimbulkan konflik, perdebatan. Akibatnya dia terpancing untuk mengikuti pola gaya lingkungan yang belajar dia mempertahankan diri. Nah, dalam lingkungan itu bisa saja dia ada dalam kelompok orang-orang seperti yang pertama, orang-orang lebih dewasa dari dia usianya, yang selalu menimbulkan contoh perdebatan. Atau dia merasa ada di lingkungan yang dia merasa lebih tua, atau dia ada di lingkungan orang-orang yang lebih muda daripada dia, sehingga dia menganggap bahwa dialah satu-satunya sumber yang bisa dipercayai, misalkan gitu ya, bisa dianggap yang paling hebat. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan dalam hal menghadapi pasangan-pasangan hidup kita di dalam pernikahan atau di dalam keluarga? Yang pertama, cara kita mengatasi bagaimana kita bisa keluar dari kondisi seperti itu, yang pertama kita harus belajar memiliki sikap yang tenang, tidak arogan, kemudian tidak membuli pasangan kita, atau juga kita tidak menjadikan sebagai ejekan. Nah, yang kedua cara kita mengatasi, belajar menghindari perdebatan atau persengketaan, belajar kita mendengar sampai tuntas, sehingga orang yang berbicara kepada kita merasa bahwa kita ini bisa menghargai pandangan perkataan orang lain atau pasangan hidup kita. Yang ketiga, kita belajar menjaga etika berkomunikasi. Karena dalam menjaga etika berkomunikasi, itu kita mesti juga belajar untuk menguasai intonasi berkomunikasi, berbicara, ya. Tidak perlu ngotot, orang bilang dalam pergaulan itu enggak usah gaspol, gitu ya. Atau kita juga merasa nadanya itu tinggi terus, gitu ya, keras, tinggi. Enggak dianggap semua orang akut dengan suara kita. Nah, yang keempat, jangan kita memotong saat orang lain berbicara. Seperti saya katakan tadi, seringkali orang belum selesai ngomong, kita sudah serang dengan pertanyaan, serang dengan jebakan-jebakan pertanyaan, atau juga kita selalu mengabab, wah, menghakimi, perkataanmu itu salah, bodoh, tidak benar, nggak tepat, kamu nggak tahu. Nah, itu seringkali kita harus hindari. Bagaimana untuk kita tidak memotong saat orang lain bicara. Nah, yang kelima adalah kita belajar memposisikan diri sebagai kawan atau mitra yang bisa dipercayai saat orang lain sedang men-sharingkan, membagikan tentang pergumulan hidupnya atau pasangan kita ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Nah, kita jadikan hidup kita di hadapan pasangan kita atau pernikahan kita, keluarga kita, menjadi orang yang sebagai kawan, sebagai mitra, sebagai sahabat yang bisa dipercayai. Nah, itulah apa yang menjadi penyebab dan bagaimana cara kita mengatasinya.

0: arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Ini ada kasus. Masalah lagi, Pak. Katakanlah Silva merupakan anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga, sehingga dia selalu mendapat perlakuan istimewa dari kedua orang tuanya dan ketiga kakaknya, yang semuanya adalah pria. Banyak keinginannya yang selalu terpenuhi dengan baik, sehingga ia menjadi wanita yang egois dan selalu mau menang sendiri, dan yang seperti topik tadi, merasa paling benar. Ketika ia menikah dengan Gani, sifat ini terbawa. Gani pembawaannya sabar dan tenang, tetapi dia sering mengeluh ke temannya karena dia tidak tahan dan ingin bercerai. Padahal pernikahan sudah 7 tahun, mempunyai satu anak usia 5 tahun. Nah, bagaimana solusinya, Pak? Bisa dibayangkan gak pendengar? Suami yang terlihat tenang dan sabar ternyata mengeluh ke temannya, dan lebih bahaya lagi, ingin bercerai. Nah, tadi saya kemukakan, Pak, bagaimana agar sifat ini dapat berubah dari sang istri sehingga
2: kalau
1: mereka saling
2: ingin
1: bisa
2: menjadi keluarga
1: memahami
2: yang berbahagia. Yang pertama, kita hendaklah belajar mengenali tipologi pasangan kita, atau kita belajar tentang psikologi kepribadian. Tipologi pasangan kita itu apa? Si pendiam, si cerewet, atau si masa bodoh, atau si orang yang egois, atau individual, atau juga orang yang cuek as the best, itu dalam begitu. Jadi bisa itu kita pelajari secara natural, secara alam. Oh ya, kok saya melihat istri saya lebih suka banyak bicara atau sangat pendiam. Nah, sehingga kita bisa melakukan strategi komunikasi yang lebih bijaksana, yang santun, yang bisa menunjukkan rasa simpati kita, penghargaan kita kepada pasangan kita. Yang kedua, kita harus tahu apa yang kita anggap benar, bukan merasa benar untuk orang lain, gitu ya. Jadi kita harus tahu apa yang kita anggap benar. Nah, seringkali kita merasa diri kita menunggu kebenaran orang lain untuk kita dengar. Tetapi seringkali kita tidak menganggap pasangan kita itu sebagai pasangan yang benar dalam pandangan kita. Karena apa yang kita anggap benar belum tentu juga benar menurut orang lain. Dan kebenaran orang lain juga belum tentu menjadi kebenaran kita. Ya, nah, ini yang mesti harus dipahami. Oh, kebenaran saya belum tentu benar menurut istri saya. Dan kebenaran istri saya juga belum tentu kebenaran sebagai kebenaran untuk saya. Nah, makanya kita harus saling menghargai dan menghormati setiap kebenaran yang disampaikan pasangan kita. Yang ketiga, kita perlu mengembangkan kecerdasan sosio-emosional. Kenapa suami istri perlu mengembangkan kecerdasan sosio-emosional? Kecerdasan sosio-emosional itu terdiri dari kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu bagi suami istri penting karena itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang belajar menerima, memahami, menilai, mengontrol, dan mengelola perasaan dirinya dan perasaan orang lain. Itu namanya kecerdasan emosional. Sering kita menuntut orang lain untuk mengerti perasaan kita, tapi kita

0: Kita nggak pernah bisa mengerti perasaan orang lain. Dan kecerdasan sosial itu adalah kemampuan kita dalam mengadaptasikan diri dalam lingkungan di mana kita berada. Di sekolah, di keluarga, di lingkungan, masyarakat. Nah, itu mesti kita belajar mengembangkan kecerdasan. Sehingga di dalam kemasyarakatan, di mana kita hidup dalam lingkungan, kita tahu menempatkan diri. Ya, juga kita bisa mengerti, memahami apakah perkataan saya ini membuat orang lain sukacita atau malah sakit hati. Nah, yang keempat adalah kita harus ingat bagaimana membangun hubungan agar lebih baik daripada membangun perdebatan atau debat kusir. Ini pesan yang penting dalam kita membangun hubungan dengan sesama adalah kita menghindari konflik atau berdebat kusir. Ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, pesan saya dalam membangun hidup rumah tangga, kita harus punya keyakinan bahwa pasangan hidup saya adalah orang yang terpenting bagi saya. Suami harus bisa mengatakan bahwa istri saya itu adalah orang yang terpenting dalam hidup saya. Seorang istri harus berani berkata bahwa suami sayalah orang yang terpenting di dalam hidup saya. Dengan demikian, engkau Bapak Ibu pendengar siaran ini akan merasakan bahwa kebahagiaan itu bukan menuntut orang lain untuk membahagiakan kita, tapi kita perlu membawa kebahagiaan itu dalam pernikahan dan keluarga kita.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik pembahasan kami atau masalah-masalah keluarga yang Anda hadapi, entah Anda saat ini sebagai seorang istri ataukah suami, ataukah mungkin saja mau menikah, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-5829, 0878-790-5829, atau telepon 0813-315-711-811. Tetap bersama kami, dan kami kembali setelah yang berikut.

0: Pendengar, ada banyak hal yang kita ingin bicarakan tentang pasangan yang selalu merasa paling benar. Dan ini bukan hanya untuk pasangan, tapi setiap pribadi yang mempunyai karakter suka tidak mau mendengar saran orang lain karena dia merasa paling benar. Apa pesan Pak Sukamdi untuk menghadapi pasangan yang mau menanggung sendiri?
1: Pesan yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membangun dan berkeinginan menjadi keluarga yang berbahagia. Tentu dalam pernikahan kita tidak punya tujuan menikah hanya untuk menimbulkan perceraian, perpisahan, sakit hati, kepahitan, konflik, dan bahkan tindak kekerasan. Tentu itu bukan tujuan kita. Tentu orang menikah punya tujuan agar kita bisa berbahagia, kita bisa menikmati satu sukacita bersama sebagai keputusan yang tidak pernah salah, penting dan perlu dijaga dan perlu dirawat. Selamat menikmati kebahagiaan bersama pasangan kita di dalam rumah tangga yang selalu hidup dalam kebahagiaan.

0: Pendengar, demikian perjumpaan kita kali ini. Ada banyak masalah-masalah keluarga yang tentunya sulit diatasi. Karena sekarang ini banyak pasangan mau instan aja. Ngapain pikir susah-susah? Daripada repot, ya sudah kita selesai aja. Padahal pernikahan tidak seperti itu. Pernikahan menyatukan dua pribadi yang sangat berbeda bertemu di dalam satu rumah nikah untuk saling berubah. Saya Adriana Usmani bersama narasumber kami Pak Sukamdi mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan, terutama untuk membangun keluarga.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: And we're live, produced by the colleagues, take one.

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio. Radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Responers dimanapun berada di malam hari ini, di hari Rabu ini, tentunya di tanggal 22 Juli 2026. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, serta happy tentunya ya. Kayak kemarin yang hari ini happy banget bisa kembali menyapa responers dan menemani responers ya, walaupun cuaca di sekitar Kasang ya, sekitar studio saat ini itu kayak dingin-dingin hujan ya. Kembali gak sih? Hujan dan ya suhunya mulai dingin-dingin nih, mulai untuk nikmat rasanya untuk terlelap ya, tidur kalau di hujan-hujan gini. Dan biar makin afdol tentunya menemani berbagai aktivitas responers ya, mungkin lagi ada dalam perjalanan, lagi terjebak macet di kendaraannya mobil, atau juga lagi meneduh ya karena gak bawa mantel, lagi dengerin radio. Kemarin temanin di malam hari ini tentunya dalam program Traverse dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026, artinya lagu-lagu terbaru pop Indonesia, Inggris ataupun juga Korea. Boleh banget langsung bergabung aja bersama Marin, request-request lagu atau juga mau berkirim-kirim salam, bisa ke kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan tentunya responers juga bisa bergabung dari berbagai media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram dan juga TikTok. Live TikTok kita yang udah kita mulai di malam hari ini di Respon Radio 93,0 Official. Wow, sudah bergabung nih teman-teman dari live TikTok, juga ada Kak Noxy. Hai Kakak Cantik. Halo juga Kakak Cantik. Ada Bang Rex, ada Bang Ari yang sudah berbagi requestan lagu ya, yaitu dari Hijau Daun. Tapi kayaknya Hijau Daun belum ada deh Bang lagunya. Mungkin boleh diganti dulu Bang, karena Hijau Daun ini juga lagunya itu lebih ke genre Melayu. Maaf kita gak bisa putarkan beberapa sih, tapi lagu-lagu pop Melayu ya. Terus Kak Nox ini udah request Kak, request lagu Sumpah Mati by Celine Grace dong. Oke, nanti kita cari ya Kak Nox, akan kita putarkan kalau misalnya lagunya ada. Dan juga nih dari WhatsApp kita sudah bergabung ada Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua. Malam Ananda, malam kembali Bunda. Tetap semangat terus ya. Iya, Bunda juga semangat selalu ya. Bunda kali ini mau diputarkan lagu dari Korea berjudul Still Love You, dan yang manca judulnya Secret Love Song dari Little Mix. Lalu yang Indo judulnya Cinta Sudah Terlambat dari Stefan Pasaribu. Tapi ini Bunda, ternyata lagu dari Stefan Pasaribu yang Cinta Sudah Terlambat belum ada, adanya dari Dikta nih Bunda. Terus juga salam-salam dari Bunda untuk seluruh krusnya Respon dan semua responers, istimewa untuk Ananda tentunya. Makasih, sama-sama Bunda. Ditunggu nanti lagunya Bunda. Dan yang dari Stefan Pasaribu mungkin mau diganti dulu Bunda, lagunya mau dari versi siapa atau ganti judul lagu yang lain. Nah, dari live TikTok kita juga sudah bergabung kembali ada, oh Bang Ari udah ganti lagu nih, Gary Moore Still Got The Blues. Oke, kita cari dulu ya Bang Ari. Terus ada Kakak Eva, Kak Riko Setia Bonar Cinta Terakhir. Oke Kak, nanti kita putarkan ya. Dan ada yang sama juga nih Kak Cha yang request lagu dari Selena Grace Sumpah Mati. Oke, responder semuanya yang dengerin kemarin dari, baik dari live TikTok, dari streaming tepatnya di www.responradio.com atau yang juga bergabung dari aplikasi Radio Jati, ditunggu ya requestan lagu-lagunya, maupun itu yang request di live TikTok juga ditunggu, nanti akan Marin putarkan. Tapi kita dengarkan dulu dari Bunda Dua Putri, yaitu Still Love You dari Lee Honggi.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: Satu lagu dari Selena Grace and Rianto, Sumpah Mati. Rianto, Sumpah Mati. Ragu requestan dari Kakak Noxy dan juga Kaca ya. Di Indonesia seluruh dari Sabang sampai Merauke, mungkin dari seluruh belahan dunia manapun yang sudah bergabung di malam hari ini. Thank you Selenation dimanapun berada. Semangat terus ya dan selalu dukung Selena supaya semoga bisa rilis single-single terbaru, bahkan juga bisa mengeluarkan album ya, yang tentunya menambah karya-karya musik Indonesia. Dan di malam hari ini juga kita masih akan mendengarkan lagu-lagu pop ya, seperti nama program kita Traverse, 3 versi, ada dari pop Indonesia, pop Inggris, dan juga pop Korea. Tentunya dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Nah, ini kebalikan dari retro. Kalau retro kita bisa dengerinnya cuma sampai tahun 2006. Di malam hari ini dari tahun 2006 sampai tahun terbaru 2026, tentunya lagu-lagu yang sudah dirilis ya Responers, tapi dengan genre pop, bukan pop Melayu. Dan tentunya di malam hari ini tadi ada requestan dari Bunda Dua Putri ya, yang belum kita putarkan karena lagunya gak ada, jadi diganti dengan lagu dari Mario Geklau, judulnya Semata Karnamu. Oke Bunda, habis ini akan kita putarkan ya Bunda. Lalu juga masih dari live TikTok kita nih, ada Kakak Anadar Uli serta Kak Eva yang mau request lagu dari Bunga Citra Lestari berjudul Kecewa serta Cinta Terakhir dari Setia Bunar. Nah, untuk responder juga yang mau bergabung request lagu, bisa langsung ke kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930 dari WhatsApp kita. So, kita angkat dulu telepon dari Bunda Queen di malam hari ini. Halo Bunda.
1: Halo juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Bunda sayang, Bunda cantik juga. Gimana kabarnya Bunda?
1: Hujan hebat.
0: Iya, hujan Bunda. Bunda sehat?
1: Iya. Nah, di situ lebat juga kan?
0: Iya, betul. Di sini lebat.
1: Biasa terang hidung kita.
0: Iya, kita masih dekat ini Bunda.
1: Iya.
0: Bunda.
1: Nyanyi apa?
0: Iya.
1: Nyanyi apa? Ini ada Bang Ed di sini ya.
0: Oh, ada Bang Ed. Halo Bang
1: apa
0: Ed.
1: Yang bagus.
0: Iya, apa nih Bang Ed? Apa nih Bunda? Lagunya lagu-lagu baru.
1: Iya, apa Bang Ed? Putar lagunya Bang Ed.
0: Iya, apa nih Bang Ed?
2: Halo. Halo, mari nong.
0: Iya, Marin. Halo, halo Bang Ed. Halo Bang Ed.
2: Main-main ke tempat Bundo ya.
0: Siap, nanti kita atur rencananya waktunya Bang Ed.
1: Okay.
0: Ya. Bunda
1: apa mau ya yang bagus tuh nyanyi kita hari ini?
0: Apa ya Bunda? Bunda mau dari siapa nih?
1: Dari siapa aja lah ya, dari Wali ada Wali.
0: Wali nggak bisa Bunda, karena Wali itu pop Melayu.
1: Oh iya, ada. Apa itu aja lah, siapa tuh? Siapa ya?
0: Siapa nih? Kalau
1: BCL ada?
0: BCL ada, apa judulnya Bunda?
1: Pilihin aja satu.
0: Satu ya? Oke. Aduh, apa ya sama Bunda?
1: Dua juga boleh.
0: BCL.
1: Satu lagi apa?
0: BCL. Bunda mau
1: sama BCL. Siapa satu lagi ya? Noah ada Noah.
0: Noah ada.
1: Salah satu aja apa tuh yang bagus?
0: Atau Bunda Bunga Citra Lestari BCL mau Cinta Sejati.
1: Boleh.
0: Oke, dari Noah.
1: Noah siapa? Apa tuh?
0: Noah. Atau mau ini aja Bunda langsung. Noah fit BCL ada nih Mencari Cinta.
1: Itu bagus itu.
0: Iya, oke.
1: Okay. Salam dulu kita ya.
0: Iya Bunda, silakan Bunda.
1: Selamat salam siapa? Pertama untuk Ananda cantikku, Marin.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Iya Bunda.
1: Dan juga Marin.
0: Bunda.
1: Kemarin Bunda masuk di itu ya, bergabung di RRI Padang. Sudah tuh sama Andi, sama Ari. Nah, Bunda salamin Marin ke Mari, sama Fitro juga.
0: Okay. Ya kan? Iya, Bunda.
1: Ada salam ini dari Marin lagi. Aduh. Oh iya, nanti balas lagi ya kemarin ya.
0: Terima kasih Bunda. Yeah. Iya Bunda.
1: Iya. Yeah. Bagus pula kita ya, bisa pula kita ini. Bisa okay. Ke Ari, bisa pula Marin, Witi Fitro. Kalau Marin, salamnya ke Ari. Nanti Bunda kalau dia apa... apa penyiar, Bunda salamin pula gitu ya.
0: Oke, Bunda.
1: Salam juga untuk Bang Ed, untuk Juntang Pamenan, untuk Ajo Letter W, untuk Mama apa tuh, Mama Tauci.
0: Iya.
1: Ada Pak Ambung lah, ada Mama Charlie Sikumbang, ada Ajo Ani, ada juga Bang Jess, ada juga untuk Udah Beng Beng, ada juga untuk Rajin Al-Amin, ada tuh untuk Ryan, untuk Alek, ada juga untuk Bunda Dua Putri, untuk kayaknya Nenek Yona ya. Udah masuk ya belum?
0: Belum.
1: Untuk semuanya aja lah, salam aja untuk semua ya Marina.
0: Oke, Bunda.
1: Ya, iya, Marin cantikku.
0: Terima kasih.
1: Kapan
0: ke
1: lagi deh ya?
0: Kapan-kapan nanti kita atur lagi ya, Bunda.
1: Bisa rame-rame lagi di sini.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Iya, Bunda.
1: Ya, okay. Bunda siap aja kalau dibilangin mah. Kalau nggak dibilangin nanti terkejut, Bunda ada nanti tersedia papanya.
0: Oke, okay, nanti kita kabari ya Bunda, kapan kita main ke sana ya Bunda.
1: Ya, nggak apa-apa, nanti kasih tahu aja ya.
0: Oke, okay, Bunda.
1: Terima kasih, sama-sama, ya Nanda cantikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda yang cantik juga. Wah, Bunda Queen sudah bergabung dan menyapa kita semua. Dan ada Bang Ed di rumah Bunda. Aduh, ini kayaknya kalau lagi kumpul-kumpul gini, biasanya Bunda lagi masak enak sih ini ya. Nah, sambil menemani makan malamnya Bunda, Bang Ed, dan juga responders yang lagi dengerin di malam hari ini, langsung aja kita putarkan. Tapi terlebih dahulu lagu requestan dari Bunda Dua Putri dulu ya, yang berjudul Semata Karnamu dari Mario G Club.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan sudah kita putarkan ya lagu dari rikasannya Bunda Queen, Mencari Cinta dari Noah featuring BCL di malam hari ini. Dan tentunya kita masih akan menemani responers dengan berbagai lagu-lagu yang sudah masuk dalam program Triverse di malam hari ini. Yaitu kali ini datang dari live TikTok kita ada Kak Pacapua yang mau diputarkan lagu dari Marshmello dengan Anne Marie yang berjudul Friends ya responders. Juga datang dari Kak Febrianti yaitu Gia Indrawari berjudul Daun-Daun. Oke, tentunya lagunya akan Marin putarkan. Dan untuk responders yang mau bergabung berbagi rekasan lagu atau juga mau berkirim-kirim salam, langsung aja bergabung dari berbagai media interaktif kita, bisa dari kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930, serta juga bisa dari Facebook, Instagram dan juga live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Kita putarkan aja ya langsung lagu dari Marshmello dan juga Anne Marie yang berjudul Friends.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Resmaners, tidak terasa ya, kita sudah berada di menit ke-58 di malam hari ini. Dan itu menjadi penutup untuk segmen jam pertama ya Resmaners. Dan tentunya kita akan masih kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 8. Masih bersama Marin di 93,0 FM. Dan satu lagu dari Sabrina Leonard, Sembuh Kembali, yang sedang diputarkan. Requestan daripada Resmaners kita yaitu Berbinar yang sudah bergabung dari kontak kita. Dan jam pertama ini kita tutup dengan satu lagu dari Kak Eva Setia Bonar berjudul Cinta Terakhir. Kita bertemu lagi ya nanti di jam 8, tentunya masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sudah kembali lagi tentunya di program Triforce dan masih bersama Marin di jam kedua ya Responers, tepatnya di jam 8 malam saat ini, yang mana kita masih sama seperti jam pertama tadi dalam program Triforce dengan berbagai lagu-lagu pop dari Inggris, Indonesia ataupun juga Korea dari tahun 2006 sampai tahun 2026 yang akan kita putarkan ya Responers. Nah, untuk Responers semua, tadi sudah dibuka dengan satu lagu dari Nabila Takia berjudul Cegil. Ada siapa yang lagi dalam fase-fase menjadi cegil ya? Kali ini di request oleh Responers kita yang sudah bergabung di live TikTok, tepatnya ada kakak Keoinho. Aduh, namanya emang agak ini ya, agak belibet jadi ngucapinnya. Dan tapi terima kasih ya kakak Keoinho yang sudah bergabung di live TikTok kita. Dan jangan lupa untuk stay tune terus ya. Serta masih dari rekasan lagu juga nih, sudah bergabung dari kontak kita, ada Bang Fabio yang sudah menyapa kita semua. Mat malam Kak Marin, selamat malam Bang Fabio. Request lagu dong Kak, dari Roni Parulian Sepenuh Hati, dan dari Shawn featuring gak tahu siapa. Gak apa-apa Bang Fabio, kali ini yang dari Shawn itu judulnya Way Back Home ya, itu featuring dengan Kanar Mainar dan juga Samfeld. Dan salam-salam untuk Kak Marin dan seluruh Responers ya. Oke, Bang Fabio, terima kasih salamnya. Dan salam kembali dari Marin untuk Bang Fabio serta seluruh sanak keluarga yang lagi dengerin juga ya. Lagunya akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini. Dan Responers, selain dari kontak, juga ada nih dari TikTok kita, ada kakak aku Purnama yang sudah bergabung dan request lagu dari Kim dan Nabila Takiyah, judulnya Bayangan Cinta Yang Lalu. Waduh, kenapa nih dengan cinta yang lalu? Apakah selalu membayang-bayangkan atau selalu terbayang-bayangi cinta yang lalu ya? Ditunggu lagunya, nanti akan Marin putarkan dan akan menemani kita semua. Dan untuk Responers yang mau bergabung, langsung aja ke berbagai media interaktif kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930, serta juga bisa dari Facebook, Instagram dan juga live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengarkan siaran hari ini dari streaming di www.responradio.com serta dari aplikasi Radio Jatik. So, tanpa berlama-lama, enjoy for your song.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers. Kembali lagi masih bersama Maren di program Travers ya di malam hari ini. Dan satu lagu dari Ivan Seventeen berjudul Jangan Paksa Rindu, requestan dari Bang Dean yang sudah bergabung di dalam live TikTok kita tentunya di malam hari ini, yang sudah bergabung ya. Dan tentunya untuk responers yang masih mau bergabung dan juga mau request-request lagu serta atau berkirim-kirim salam, boleh banget, masih bisa dan masih Marin tunggu di berbagai media interaktif kita ya, mulai dari kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003 atau dari WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan kita angkat dulu ya telepon dari Uda Fitro yang sudah bergabung di WA kita. Halo.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum Uda Fitro.
1: Salam.
0: Oke, Mbak Aka Banyu udah?
1: Ini Anggura sehat.
0: Alhamdulillah sehat, udah?
1: Kurang agak pusing juga aku.
0: Kampu-kampu
1: di acara-acara luar, aku kadang tuju aja tidak pede buat kampu ya.
0: Oke.
1: Kita kadang kalau namanya kampu tuh rugi sih sebenarnya, tapi mencoba itu.
0: Oke, baik kalau, udah. Iya. Udah di malam hari kok ada new request lagu? Lagu apa udah?
1: Oh. Halo?
0: Halo.
1: Kok hilang suara aku sini ya?
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, suara udah terdengar udah?
1: Iya.
0: Oke. Udah new request lagu apa?
1: Ngerti musik sih.
0: Oke.
1: Ya
0: udah.
1: Yang timbul.
0: Iya. Udah new request lagu apa di malam hari kau udah?
1: Oh, lagu apa enggak main aku? Lagu.
0: Halo? Oke, sepertinya terputus ya responders. Ada jaringan dari gangguan jaringan dari WA Uda Fitro. Dan tadi di live TikTok kita nih sudah bergabung ya, yang sudah bergabung dari live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Tentunya yang sudah menyapa kita semua ada dari Kak Jejel nih yang sudah berrequest lagu berjudul Etalase dari Bara Suara. Untuk itu akan langsung saya kita putarkan dan selamat mendengarkan.

Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik

0: 0818-1717.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

Satu lagu dari It Kitaf berakhir di aku, requestan dari Masima Tupang yang sudah menyapa kita semua. Serta hari ini ada sedikit cerita nih dari Masima Tupang yang selalu bertanya ya, Kak, kenapa ya kalau masuk jam 8 malam ke sini moodnya suka berubah tiba-tiba? Padahal dari siang sampai jam 7 tadi moodnya masih baik. Dan ini terjadi setiap malam. Aduh, mungkin apakah ini termasuk jam-jam rawan setiap individu mungkin ya? Atau mungkin juga momennya tepat kali ya Bang? Kita gak tahu juga kenapa sih. Tapi bisa jadi di waktu seperti ini biasanya pikiran Abang sudah tersetting kayak memikirkan suatu hal yang mungkin bisa ngerubah mood Abang. Pesan kemarin sih mungkin Abang bisa mulai dulu ngerubah, bukan

ngerubah, tapi lebih ke kayak jadikan waktu ini untuk beristirahat ya. Kalau misalnya moodnya mulai berubah, mungkin bisa dibawa melakukan aktivitas yang lain yang bisa ngerubah lagi moodnya, ngembaliin ke hal-hal yang positif. Juga ada salam-salam dari Bang Simatupang kali ini. Itu salam buat Kak Marin, Cila, Cici, Dila, Bang Jo, dan responders dimanapun berada. Semangat ya siarannya. Terima kasih Abang Simatupang yang sudah bergabung. Dan semangat selalu juga untuk setiap harinya, setiap pekerjaan dan aktivitasnya ya. Sehat-sehat untuk semua responders dimanapun berada. Dan tentunya di malam hari ini juga sudah bergabung dari live TikTok kita, ada requestan ya dari Kak Lili yang berjudul Bittersweet dari Manisan Beer, serta requestan dari responders lainnya. Dan ditunggu ya, nanti lagunya akan Marin putarkan. Untuk responders yang mau bergabung juga masih bisa, dan masih Marin tunggu di 082155668003 atau dari WhatsApp kita di 08116622930, serta dari berbagai media sosial kita mulai dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Dan jangan lupa untuk dengarkan siaran kita juga hari ini dari streaming kita, tepatnya di www.responradio.com, serta dari aplikasi Radio Jati. Satu lagu dari Madison Beer berjudul Bittersweet. Enjoy for the song.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
4: Jangan lupa, cuanen, nendom, game, nendom.

Masih di 93,0 FM, respon radio, radio keluarga Anda. Dan satu lagu dari The Rosé dan juga Bruno Mars, apa tuh ya? Requestan dari Kak Pacapua sudah membawa kita di menit 49 nih. Tapi kita belum menutup perjumpaan di jam kedua ini. Kita masih akan mendengarkan lagu-lagu requestan yang sudah bergabung dan masuk dari berbagai media interaktif kita. Masih dari live TikTok kita, di malam hari ini sudah ada Kakak Azam Stechu dan juga Kak Aku Jaki yang request lagu, masing-masing request lagu dari yang pertama, Giveon berjudul Heartbreak Anniversary, ini requestan dari Bang Azam, serta dari Bang Aku Jaki, yaitu Aegis dari Taylor Swift. Aduh, ini kayaknya karena menyambut bulan Agustus ya, bentar lagi. Biasanya lagu Taylor Swift yang satu ini selalu diputarkan ketika bulan Agustus nih. Oke, ditunggu nanti lagunya ya, Bang Azam dan juga Bang Jaki. So, untuk responers yang mau bergabung masih bisa dan masih marin tunggu, karena masih ada 1 jam lagi nanti kita ya, di jam terakhir. Tapi sebelum kita pamit undur diri, kita dengarkan dulu Heartbreak Anniversary, Giveon.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda dan Responers. Tidak terasa ya sudah menit ke-58 dan itu artinya kita harus menutup perjumpaan untuk jam kedua di program Trippers malam hari ini. Tapi seperti biasa kita masih akan kembali lagi nanti di jam 9, jam ketiga dan sekaligus jam terakhir di program Trippers. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune tentunya di program Trippers bersama Maren karena masih banyak lagi lagu-lagu yang akan Maren putarkan untuk menemani malam kita pada hari Rabu ini. Dan nanti akan dibuka dengan jam ketiga, akan dibuka dengan satu lagu requestan dari Mas Yoga Mes ya, yang berjudul One Last Time dari Ariana Grande. Untuk itu kita tutup dulu dengan satu lagu dari Andrian Khalif yang berjudul 2001 Kali. Dan kita bertemu lagi nanti di jam 9. Tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Hey, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi di jam 9 dan artinya jam ketiga sekaligus jam terakhir kita di program Trivers malam hari ini. Nah, Responers tentunya masih sama seperti jam pertama dan jam kedua. Kita masih akan menemani Responers dengan berbagai lagu-lagu pop, tentunya pop Indonesia, Inggris, ataupun juga Korea dari tahun 2006 sampai tahun 2026 tentunya ya. Dan tadi sudah dibuka dengan satu lagu dari Ariana Grande berjudul One Last Time ya, di malam hari ini, yang sudah bergabung dari Love TikTok kita. Dan dari WhatsApp telepon kita juga sudah bergabung kembali, ada Bang Fitro. Kita angkat lagi ya teleponnya dari Uda Fitro. Halo, assalamualaikum Uda Fitro.
1: Assalamualaikum.
0: Iya Uda
1: Fitro. Update sinyal belum banyak.
0: Oke, tapi
1: suara sendiri.
0: Iya, suara Uda terdengar sama Marin di sini dengan jelas. Uda mau request lagu.
1: Tapi enggak apa ya, Marin. Soalnya agak selamat di sini ya. Dalam selama enggak apa ya.
0: Enggak, masih ya. Dengar, masih terdengar Uda.
1: Enggak, soalnya sini ada agak selama.
0: Iya, masih. Iya, oke. Okay. Suara Uda terdengar. Uda malam hari ini mau request lagu atau berkirim-kirim salam?
1: Lagu itu apa?
0: Apa lagunya? Lagu.
1: Oh, lagu apa ya? Entah. Aku mendadak nih. Ini kayak agak ganggu so. Oh?
0: Iya, halo Uda.
1: Oh, dari itu lah lain. Dari Nona.
0: Nona, oke.
1: Yang
0: okay.
1: Biasa.
0: Oke, okay, roll yeah. Roll ya, roll blood ya, oke. Okay.
1: Kamu untuk kemarin? Kamu kemarin?
0: Iya.
1: Yeah. Oh ya, di kedua ada siklus ya, aku kemarin.
0: Iya, yeah, oke.
1: Okay. Kali ini.
0: Iya, udah.
1: Iya, biasa. Makanya enggak kalau sampaikan saya kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Di keempat, kamu sama hari.
0: Oke.
1: Okay. Oh. Terus, di keempat. Juga untuk Bokwek itu juga ditambah sama Tika Kawi ditambah juga ditambah dengan MP
0: kayak
1: ini Bapak ditambah dengan Tika ya.
0: Oke,
1: aku juga ditambah dengan. Oh iya, kena sama Siko, Kak. Wah iya, Kak. Bisa juga di Pogua, Suci, ya kan?
0: Oh, enggak, udah.
1: Enggak ada, Kak. Oh, aja, ya.
0: Iya, oke. Okay. Salam-salam untuk siapa lagi, udah?
1: Oh, kok main aja cuma, ya.
0: Oke, okay, udah. Ditunggu lagunya, ya, udah.
1: Oh, juga suara aku, Mas. Soalnya ganggu sama ini.
0: Iya, suara udah masih terdengar sama Marin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Aja. Oh ya. Inginnya aktif ya. Kita main aktif ya sih ya.
0: Iya. Iya udah.
1: Oke, wajar. Main. Main. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia requestan dari Uda Fitro ya, yang mau diputarkan lagu dari Nona Rollerblade. Oke, ditunggu nanti Uda Fitro serta sudah sampaikan ya salam-salam untuk siapa saja di malam hari ini. Dan gak hanya dari WhatsApp ataupun telepon kita ya, dari kontak kita di malam hari ini sudah bergabung kakak yang lagi galau. Aduh, ini galau kenapa ya? Galau, memang cocok banget di hari hujan ini ya. Vibe-nya itu terasa banget. Mau diputarkan lagu dari yang sebenarnya penyanyinya itu Alex Benjamin berjudul Let Me Down Slowly. Kayaknya kakak ini lagi rindu seseorang. Tapi rindunya gak bisa disampaikan. Bukan karena orangnya udah gak ada. Orangnya masih ada. Tapi mungkin momennya bukan tepat lagi gak sih untuk nyampaikan kerinduannya. Langsung aja deh. Let Me Down Slowly dari Alex Benjamin.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, sadarkah kita bahwa karakter itu adalah seperti berlian yang mampu menggores semua bebatuan lainnya? Apa yang kita sampaikan dalam penampilan, cara mempergunakan uang, cara kita berbicara, cara kita memberikan ceramah, dan lain-lain menggambarkan karakter kita. Penghargaan dari orang lain hanya diberikan kepada orang yang mempunyai karakter, bukan kepada orang yang mempunyai uang, kedudukan, atau kekayaan. Tidak ada yang dapat dibanggakan dari diri selain karakter kita. Ukuran terbaik untuk menentukan karakter seseorang adalah bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak dapat memberikan apa-apa kepadanya. Bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak dapat melawannya. Lihatlah kehidupan Ibu Teresa. Beliau mempunyai karakter yang luar biasa. Ia memberikan pertolongan kepada anak-anak jalanan yang berpenyakitan dan tidak memiliki apa-apa. Ia merawat mereka dengan penuh kasih, tanpa membedakan latar belakang anak yang dirawatnya. Sophocles berkata, "One word rests us all the weight and pain of life. That word is love." Atau, ada satu kata yang sangat menyegarkan dan menghilangkan perasaan sakit dalam hidup ini. Itu adalah kasih. Berikanlah itu kepada semua orang.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Satu lagu dari Benson Boone berjudul Beautiful Things, tambahan rekasan dari Abang Azam Statue tentunya, yang sudah bergabung dari live TikTok kita ya responers. Dan kita masih akan mendengarkan kembali lagu-lagu requestan dari responers nih yang sudah bergabung bersama kita. Tadi ada juga Bang Fitro ya, request lagu dari Nona Rollerblade. Juga ada dari Bang Fendi Kompresor nih yang mau diputarkan lagu dari Iwan Fals berjudul Izinkan Aku Menyayangimu. Lalu ada lagu dari Bang Yudi, yaitu dari Trevor Daniel berjudul Failing. Dan tentunya responders, kita akan langsung putarkan ketiga lagu ini untuk menemani malamnya responders dimanapun berada yang lagi dengerin kita ya. Jadi tetap stay tune di 93.0 Respon Radio, Radio Glam.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tet, tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Pernahkah responers memperhatikan bahwa yang paling sering kita kejar dalam hidup justru terus berubah? Dulu mungkin ingin cepat lulus, lalu ingin segera bekerja, atau ingin cepat lulus sekolah biar bisa kuliah, hidup ngekos bebas ya responders. Setelah itu berharap penghasilan meningkat, memiliki rumah, membangun keluarga, hingga akhirnya muncul harapan-harapan baru yang seolah tidak ada habisnya. Tanpa disadari kita sering begitu fokus pada tujuan berikutnya sampai lupa menikmati apa yang sudah ada hari ini. Padahal ada banyak hal yang dulu hanya menjadi impian kita, sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Memang responers, keadaan ekonomi kadang membuat kita harus berpikir lebih panjang sebelum mengambil keputusan. Ada kebutuhan yang harus diprioritaskan, ada keinginan yang terpaksa ditunda. Belum lagi ketika orang-orang di sekitar terlihat melaju lebih cepat, rasa khawatir pun mudah datang menghampiri. Namun hidup bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki ya responers. Nilai hidup juga diukur dari bagaimana kita tetap bertanggung jawab, tetap menjaga orang-orang yang kita cintai, dan tetap memiliki harapan meski keadaan belum sepenuhnya sesuai rencana. Sesekali responders, cobalah berhenti sejenak, lihatlah kembali perjalanan yang sudah dilewati. Mungkin langkah kita belum sejauh yang diinginkan, tetapi bukan berarti perjalanan ini sia-sia responders. Setiap pengalaman, setiap kegagalan, bahkan setiap penantian sedang mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Jadi malam ini, mari hargai proses yang sedang kita jalani, responders. Tidak perlu terburu-buru ya menyamai cerita orang lain, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk bertumbuh dan mencapai tujuannya. Nah, tetap di program musik malam, karena setelah ini masih ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani malam responders, mengiringi setiap cerita kehidupan yang terus berjalan, satu langkah demi satu langkah. Dan habis ini kita putarkan ya satu lagu spesial request tambahan dari

0: Hey, Raven.
1: Hola, Ray. Hey, Ray. Come home.

0: Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: More 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Itu dia responers potuan Fizz, special request dari Bang Stars yang telah bergabung lewat live TikTok kita. Dan responers, ternyata lagu ini udah membawa kita sampai di penghujung pembahasan malam ini. Malam ini kita sudah berbagi banyak cerita tentang kehidupan. Dan kalau ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari perbincangan ini, mungkin adalah kesadaran bahwa setiap orang sedang berjalan di jalannya masing-masing, responders. Ada yang sedang berusaha menjadi orang tua yang lebih baik, ada yang sedang memperjuangkan masa depan keluarganya, ada yang masih merintis mimpi dari nol, ada juga yang sedang belajar menerima bahwa tidak semua rencana berjalan sesuai keinginannya. Namun satu hal yang sama, responders, kita semua sedang berusaha menjalani hidup sebaik mungkin. Kalau hari ini terasa berat, jangan menganggap itu sebagai akhir dari perjalanan kita. Bisa jadi itu hanya satu halaman dari cerita panjang yang belum selesai kita tulis. Karena seringkali, responders, bab yang paling sulit justru menjadi awal dari perubahan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Jangan lupa memberi ruang untuk diri kita sendiri, bersyukur atas hal-hal kecil, menikmati waktu bersama orang-orang terkasih, dan tidak terlalu keras saat menilai diri. Sebab, responders, hidup bukan hanya tentang mengejar tujuan, tetapi juga tentang menikmati setiap momen yang kita lalui. Untuk itu, sebelum kita closing, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu.

93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responers, tidak terasa ya, udah 2 jam berlalu Responers dalam program musik malam ini. Dari jam 10 tadi sampai jam 12 sekarang. Aul sudah menemani malam Responers ya. Mungkin yang udah datang kantuknya atau yang udah dapat balasan dari si doi malam ini nih. Congrats Responers dan selamat malam ya. Nah, Aul ucapkan terima kasih banyak dan program musik malam hadir kembali di esok hari di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 malam ya Responers. Jadi untuk itu jangan sampai ketinggalan. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran Responers. Ataupun mungkin tindakan yang gak berkenan ya selama live bagi Responers yang udah bergabung di live. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siaran Responers. Nah, Aul ucapkan, see you bye-bye Responers, see you in the next program. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko yang menemani Respon semuanya selama 2 jam ke depan. Ya, Respon semuanya di pagi hari ini yang berulang tahun nih, atau ada teman-teman yang berulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Atau buat Respon semuanya di pagi hari ini yang berulang tahun, Viko juga mengucapkan selamat ulang tahun ya. So buat Respon semuanya di pagi hari ini yang punya waktu untuk dengerin Respon Radio, kita bakal bahas ya tema di pagi hari ini tentang tentang dunia anak dan harapan masa depan. Jadi kita akan bahas ini ya secara tuntas. So stay tune di 93,0 FM.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, sebagai orang yang sukses, Anda harus mempunyai kegemaran. Gemar yang dianjurkan di sini adalah gemar membaca, gemar mempelajari hidup orang sukses, gemar belajar seumur hidup, gemar berolahraga untuk menjaga kesehatan, dan gemar memberi. Melalui kegemaran ini, kita akan mempunyai sikap percaya diri yang tinggi dan juga sikap mengasihi orang lain. John Sculley, mantan direktur Apple Computer, mengatakan, dalam tata ekonomi baru, sumber-sumber daya strategis tidak lagi muncul dari dalam tanah. Sumber itu adalah ide-ide dan informasi yang lahir dari pikiran kita. Dan semua itu akan muncul jika Anda mau gemar membaca dan gemar beraktivitas. Jadi Anda mau sukses? Usahakan diri Anda untuk menggemari segala hal yang positif.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi responder semuanya dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Semangat Pagi, tentunya bareng Viko yang menemani responder semuanya di hari ini. Ya, buat responder semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin sedang berulang tahun, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, respon semuanya pagi ini kiranya ya pagi yang membawa semangat baru, pikiran yang jernih, dan hati yang penuh syukur di tengah aktivitas yang mulai berjalan nih. Ada satu hal yang layak kita renungkan bersama adalah tentang dunia anak-anak dan seperti apa sih masa depan yang sedang kita siapkan untuk mereka. Ya, anak-anak itu tumbuh di zaman yang berbeda ya dari generasi sebelumnya. Mereka lahir ketika teknologi sudah ada di genggaman. Informasi datang begitu cepat, hiburan tidak ada habisnya, di media sosial juga seringkali menjadi ruang sekaligus menjadi tekanan. Ironisnya, responden semuanya, di tengah kemudahan itu banyak anak justru kehilangan kesempatan menikmati masa kecil yang sesungguhnya. Ya, siapa nih yang ngerasa bahwa masa kecilnya gak dinikmati dengan baik dan hanya fokus di layar ponsel? Bisa langsung nanti sharing-sharing saja ya. Waktu bermain berkurang, waktu berbincang dengan keluarga apalagi, sementara perhatian diperebutkan oleh layar HP. Jadi banyak anak-anak itu responnya semuanya mengental berbagai aplikasi digital ya. Tahu-tahu aja aplikasi game apa segala macam. Viko kadang-kadang kaget ya ngelihat anak-anak kok sudah bisa buka YouTube gitu, padahal masih kecil gitu ya, masih umur 2 tahun atau 1 tahun ke atas itu sudah bisa search YouTube apa segala macam. Jadi kadang-kadang Viko juga kaget ya, banyak banget aplikasi yang dia tahu. Ya, akan tetapi belum tentu juga ia mengenal tetangga di sekitar ya, pandai mencari jawaban di internet, tapi kadang masih kesulitan memahami empati, kesabaran, dan juga kerjasama. Nah, kalau kondisi ini terus dibiarkan, kita mungkin akan memiliki generasi yang cerdas secara teknologi, tetapi rapuh secara emosional. Generasi yang cepat mendapatkan informasi, namun lambat dalam membangun karakter. Masa depan bukan hanya membutuhkan orang-orang pintar ya, dunia juga membutuhkan pribadi atau karakter-karakter yang baik, karakter yang jujur, tangguh, kreatif, mampu kerjasama, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Maka dari itu, responnya semuanya, harapan sebenarnya dimulai dari hal-hal simpel. Luangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan cerita anak, bukan hanya menanyakan kamu nilainya berapa gitu. Kalau A bagus, kalau B kayaknya perlu ditingkatkan lagi, harus 100-100 setiap hari gitu. Ada tekanan yang dihadapi oleh anak-anak. Jadi berikan mereka ruang untuk bermain, berimajinasi, mencoba gagal, lalu bangkit lagi. Dan berikan mereka ruang untuk bermain, berimajinasi, mencoba gagal, lalu bangkit lagi. Yo, stay tune di 93.0 FM, Viko bakal balik lagi setelah lagu-lagu yang berikut ini.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda.
3: 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya yang menemani responden semuanya di pagi hari ini. Buat responden semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, kita lanjut lagi ya ngebahas tentang tema kita di pagi hari ini. Ya, pernah gak sih kita memperhatikan satu hal bahwa ketika seorang anak berkata, "Mah, lihat aku dong," gitu. Sebenarnya mereka itu sedang bukan hanya minta sekadar untuk dilihat ya. Mereka ingin dihargai, mereka ingin merasa keberadaannya penting. Sayangnya di era yang serba cepat, perhatian menjadi barang yang mahal. Kita sering sibuk mengejar target pekerjaan, sibuk dengan notifikasi, sibuk dengan urusan masing-masing. Tanpa sadar, anak-anak belajar bahwa layar lebih menarik daripada percakapan. Padahal 15 menit berbicara dari hati ke hati bisa jauh lebih berharga ya respon semuanya daripada berjam-jam berada di ruangan yang sama tanpa saling menyapa. Masa depan itu tidak dibangun oleh sekolah. Masa depan dibangun oleh meja makan, keluarga bercengkrama, dibangun di ruang tamu. Ketika orang tua mendengarkan cerita anak tanpa menghakimi, dibangun saat seorang guru memberi semangat kepada murid-murid buat murid yang mulai kehilangan percaya diri ya, bahkan dibangun saat masyarakat memberikan ruang yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh. Hari ini, jika dunia berubah sangat cepat, mungkin pekerjaan yang akan dijalani anak-anak kita 10 atau 20 tahun lagi, sebagian bahkan belum ada saat ini ya, kecerdasan buatan seperti AI, otomatisasi dan juga teknologi yang akan terus berkembang. Karena itu responnya bakal terbaik bukan hanya nilai akademik. Bakal terbaik adalah kesempatan untuk belajar hal baru, berpikir kritis, beradaptasi, berkomunikasi, dan tetap memiliki karakter yang kuat. Anak yang berani bertanya akan lebih siap menghadapi perubahan. Anak yang terbiasa menghargai perbedaan akan lebih mudah untuk bekerja sama. Dan anak yang tumbuh dengan kasih sayang akan lebih siap menyebarkan kebaikan kepada dunia. So stay tune di 93,0 FM.

0: Boy, Bo, lari. Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari.
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Tidak terasa respon semuanya. Ya, di jam pertama kita dalam program Semangat Pagi sudah usai. Kita bakal balik lagi nanti di jam kedua. Tetap bersama dengan Viko ya, respon semuanya di respon radio 93,0 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.